Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Kamis 3 September 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi rekan jati dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan tentunya semangat untuk menghadapi hari ini, masih di awal bulan. Semoga hal-hal baik ya selalu datang kepada kita di bulan September ini dan semoga segala impian yang sudah diimpikan bisa segera terwujud rekan jati. Dan kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap mengawali jumpa kita hari ini. Rekan jati, informasi datang dari tim Opsnal Satreskrim Polres Aceh Besar yang menangkap seorang pria yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO terkait kasus pencurian kendaraan bermotor di Desa Lam Lepung, Kecamatan Kutacot Gile, Kabupaten Aceh Besar. Pria berinisial M berusia 24 tahun ini rekan jati, warga Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh yang ditangkap pada Rabu 2 September 2026 di kawasan Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh. Dan penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan untuk melacak keberadaan tersangka yang telah ditetapkan sebagai DPO. Kapolres Aceh Besar AKBP Khairul Iksan melalui Kasatreskrim AKPM Rohli Hanafi mengatakan kalau M merupakan DPO dalam perkara yang dilaporkan melalui laporan polisi di tanggal 15 Juli 2026 lalu. Pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Satreskrim Polres Aceh Besar guna proses penyidikan lebih lanjut. Rekan jati, dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Dan atas kasus ini, penyidik menerapkan pasal 407 kewaspadaan untuk mencegah aksi pencurian kendaraan bermotor. Masyarakat diminta untuk memarkir kendaraan di lokasi yang aman dan juga terang, serta jika tersedia, berada dalam jangkauan kamera pengawas atau CCTV. Dan selain itu rekan jati, pemilik kendaraan disarankan menggunakan kunci ganda atau kunci cakram.

Ya, rekan Jati, masuk informasi selanjutnya datang dari Aceh Singkil, di mana hampir setahun setelah diterjang banjir dan longsor, sejumlah ruas jalan dan jembatan penghubung Aceh Singkil Aceh Selatan masih belum sepenuhnya pulih, di mana warga hingga kini terpaksa mengandalkan jembatan darurat berbahan kayu agar mobilitas tetap berjalan. Kondisi ini terlihat dari di jalur Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Kecamatan Trumon Aceh Selatan, di mana sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana pada tahun 2025 disebut belum mendapatkan penanganan permanen. Bagi warga, kondisi ini bukan sekedar persoalan infrastruktur kan Jati. Jalur tersebut merupakan akses penting untuk aktivitas sehari-hari, termasuk pergerakan ekonomi dan perdagangan antar kabupaten. Salah seorang warga Kuala Baru yang kini berdomisili di Desa Rakit Kecamatan Trumon, yaitu Sapriadi, mengatakan bahwa ia menjadi salah satu warga yang setiap hari merasakan kondisi ini. Ia harus melintasi jalur ini untuk menuju tempat pekerjanya di kantor camat Kuala Baru. Dan keluhan ini disampaikan Sapriadi saat satuan tugas percepatan Aceh Singkil yang dipimpin oleh Bupati Sapriadi Oyon meninjau sejumlah infrastruktur terdampak bencana di Kecamatan Kuala Baru pada Selasa kemarin. Dalam peninjauan ini, rekan Jati, rombongan Satgas PRR bersama Koordinator Wilayah Aceh 2 Brigjen TNI Dr. Guslin dan Wakil Koordinator Wilayah Aceh 2 Kombes Pol Reinhard Raymond Hue turut meminta keterangan warga terkait kondisi akses tersebut. Dan Sabriadi menyebutkan sedikitnya 3 jembatan di wilayah Kuala Baru menuju perbatasan Aceh Singkil Aceh Selatan membutuhkan penanganan

serius. Salah satunya jembatan Kuala Siro di Kampung Sukajaya, di mana menurut Supriyadi, jembatan tersebut perlu dibangun kembali dengan material yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kemudian jembatan Suamerah, di mana jembatan ini mengalami kerusakan parah setelah diterjang banjir dan longsor pada tahun 2025. Panjang bagian yang rusak diperkirakan mencapai 40 meter. Dan sebagai informasi rekan Jati, karena belum dibangun secara permanen, warga terpaksa membuat jembatan darurat secara swadaya menggunakan kayu agar kendaraan dan aktivitas masyarakat tetap dapat melintas. Kondisi serupa juga terjadi di jembatan Kuala Cangkoh, di mana jembatan sepanjang sekitar 30 meter ini juga rusak akibat bencana. Dan lagi-lagi, warga mengambil inisiatif dengan membangun jembatan kayu sebagai akses sementara. Dengan jati jembatan ini sangat dibutuhkan masyarakat karena merupakan akses penghubung antara Kuala Baru dengan Trumon. Dan persoalan ternyata tidak berhenti di sisi Aceh Singkil. Dari arah selatan menuju perbatasan, Supriyadi menyebutkan terdapat sekitar 7 jembatan lain yang juga membutuhkan pembangunan atau perbaikan. Salah satunya adalah jembatan Suamuling di Kampung Rakit, Kecamatan Trumon, di mana kondisi jalan penghubung antar kabupaten tersebut juga dikeluhkan warga dan pengguna jalan. Salah seorang warga Renjati yaitu Arif yang melintas dari kota Singkil menuju Tapatuan Aceh Selatan mengatakan sejumlah bagian di jalan kawasan Kuala Baru dan Trumon mulai menyempit akibat semak, gulma dan rumput liar yang merambat hingga badan jalan. Dan ia menyampaikan sama sekali tidak ada perawatan dan penyempitan jalan aspal menyebabkan infrastruktur tersebut menjadi 1 meter. Dengan jadi menurutnya kondisi ini membuat ruas jalan yang seharusnya menjadi akses kendaraan antar kabupaten semakin sulit untuk dilalui, di mana di sejumlah titik dua. Dan persoalan semakin berat ketika pengguna jalan harus melewati jembatan kayu darurat. Dan rekan jati kondisi tersebut menjadi ironi bagi jalur yang memiliki fungsi penting sebagai penghubung dua kabupaten, di mana infrastruktur yang seharusnya menopang mobilitas warga justru masih bertumpu pada konstruksi darurat hasil swadaya masyarakat. Supriyadi berharap kunjungan Satgas PRR tidak berhenti pada pendataan kerusakan, di mana ia meminta pemerintah menindaklanjuti dengan membangun infrastruktur permanen, di mana menurutnya keberadaan jembatan darurat tidak hanya membuat khawatir warga terhadap keselamatan mereka, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Dan ia berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap jalur tersebut karena akses Kuala Baru Trumon tidak hanya digunakan masyarakat setempat hingga lintas provinsi. Dari Kanjati warga kini menunggu langkah konkret setelah infrastruktur mereka ditinjau, sebab setelah bencana berlalu, persoalan baru muncul yaitu akses yang semestinya dipulihkan secara permanen masih harus disambung dengan kayu, ditopang secara swadaya dan dibuka secara seadanya. Dan bagi masyarakat di kawasan perbatasan, pemulihan bukan sekedar soal jalan kembali bisa dilewati, mereka membutuhkan jalan dan jembatan yang aman, layak serta mampu menjamin mobilitas dalam jangka panjang.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

di status waspada. Dan itulah sebabnya Rekan Jati mulai mengajak semua pihak untuk mempersiapkan diri sejak sekarang, di mana informasi mengenai potensi peningkatan curah hujan harus menjadi perhatian serius bagi seluruh jajaran pemerintah dan unsur terkait. Ia menekankan agar langkah pencegahan dan mitigasi sedini mungkin agar risiko bencana dan korban di tengah masyarakat dapat ditekan. Selain itu, Mualim memastikan kesiapan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, termasuk memperkuat kondisi dan juga respon cepat di lapangan. Mualim juga menekankan pentingnya sinergi dan juga dukungan seluruh unsur Forkopimda Aceh, termasuk TNI dan juga Polri, bersama pemerintah kabupaten kota, serta instansi terkait. Dan Rekan Jati, kolaborasi ini dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan, mempercepat respon di lapangan, dan memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas bersama. Selain membahas mitigasi bencana, pertemuan tersebut juga menjadi ruang koordinasi terkait berbagai perkembangan dan kondisi terkini Aceh. Komunikasi antar lembaga dinilai penting untuk menjaga stabilitas daerah dan memastikan berbagai persoalan dapat diantisipasi secara bersama. Rekan Jati, pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana sehingga berbagai potensi risiko dapat diantisipasi sejak dini dan dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Dan turut hadir dalam pertemuan tersebut Rekan Jati, pelaksana tugas Sekda Aceh yaitu Taufik, Sekretaris Fraksi Partai Aceh DPR Hendri Mulyana, dan Direktur Intelijen dan Keamanan atau Dirintelkam Polda Aceh Kombes Pol Said Anna Fauza.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan kepada kita tentang keindahan penciptaan manusia dengan keseimbangan gender yang sempurna. Setiap individu memiliki fitrah dan potensi unik yang diberikan Allah.
2: Namun di era modern ini, banyak dari kita yang mengalami kebingungan tentang identitas diri. Islam tidak mengajarkan kita untuk menolak siapapun, tetapi mengajak semua umat kembali kepada fitrah alami yang telah Allah berikan sejak awal.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Tetap berdiri atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1. Ya.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangan Hawa. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya. Kamu saling meminta dan perliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Fitrah ini adalah kejernihan hati yang mengenal Allah dan keseimbangan diri yang sempurna.
1: Kami mengajak dengan penuh kasih sayang dan tanpa menghakimi. Kembalilah kepada fitrah Anda. Kembalilah kepada kesadaran bahwa Anda adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan sempurna. Cari bimbingan dari orang-orang yang bijak, dari ulama, dan dari keluarga yang mencintai Anda.
2: Tidak ada yang terlalu terlambat untuk berubah. Pintu taubat selalu terbuka lebar. Allah menerima taubat siapa saja yang kembali dengan sepenuh hati. Anda berharga, dan kehidupan yang sejati dimulai ketika Anda kembali kepada fitrah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.
3: Inilah 103,6.

Ya rekan JT, beralih ke informasi kita selanjutnya di pagi ini. Dari Aceh Utara, seorang warga Kampung Codah, Kecamatan Tanah Luas Aceh Utara, yaitu Sofian berusia 43 tahun, ditemukan meninggal dunia di area persawahan pada Rabu 2 September 2026 kemarin. Korban diduga tewas setelah tersambar petir saat berada di sawah. Sofian ditemukan warga sekitar pukul 15 lebih 15 menit dalam kondisi terlungkup di tanah, dan ia diketahui pergi ke sawah sejak Selasa sore sekitar pukul 18 lebih 30 menit untuk melihat kerbau miliknya. Namun ia tak kunjung kembali ke rumah. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Aprianto melalui Kapolsek Tanah Luas Ibda Marzuki mengatakan pihak keluarga mulai mencari korban setelah menyadari Sofian tak kunjung pulang. Dan pencarian dilakukan keluarga bersama warga di tengah kondisi cuaca yang kurang bersahabat, di mana saat itu wilayah ini diguyur hujan deras yang disertai sambaran petir. Dan hingga akhirnya rekan JT, warga menemukan korban dalam kondisi sudah tidak bernyawa di area persawahan, di mana menurut Marzuki, pemeriksaan awal telah dilakukan oleh tim Inafis Polres Aceh Utara dan menemukan tanda-tanda yang mengarah pada dugaan korban tersambar petir. Setelah proses

pemeriksaan di lokasi selesai, jasad Sofyan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan, dan keluarga disebut tidak mengizinkan dilakukannya visum maupun autopsi. Peristiwa tersebut menjadi peringatan Rekajati bagi masyarakat yang masih beraktivitas di area terbuka saat cuaca buruk. Marzuki mengimbau warga, khususnya petani, untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan area terbuka seperti persawahan ketika hujan deras. Beralih informasi selanjutnya dengan Jati, PT Utama Karya Persero memberlakukan potongan harga 10% untuk sejumlah ruas jalan tol Trans Sumatera, termasuk Sigli Banda Aceh, dan kebijakan yang berlaku mulai 4 sampai 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian barat ini dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional tahun 2026. Dan rekan Jati, Direktur Operasi 3 Utama Karya, Iwan Hermawan menyampaikan, dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional tahun 2026, PT Utama Karya akan memberlakukan potongan tarif tol sebesar 10% di sejumlah ruas jalan tol Trans Sumatera. Iwan menyampaikan kebijakan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada pengguna jalan yang telah memilih JTTS sebagai bagian dari perjalanan mereka. Dengan asal tujuan jarak terjauh, yakni dari gerbang tol Padang Tiji menuju gerbang tol Baitussalam dan sebaliknya. Dengan potongan tersebut, tarif kendaraan golongan 1 turun dari Rp65.000 menjadi Rp58.500, sementara golongan 2 dan 3 dari Rp97.500 menjadi Rp88.000, serta golongan 4 dan 5 dari Rp130.000 menjadi Rp117.000. Dan Iwan mengatakan potongan tarif tersebut berlaku dua arah dan untuk seluruh golongan kendaraan yang melakukan perjalanan sesuai dengan asal dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan menurut Iwan, kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung peningkatan mobilitas dan juga konektivitas antar wilayah di Sumatera. Namun rekan Jati, potongan tarif hanya berlaku untuk perjalanan sesuai dengan asal dan tujuan yang telah ditentukan. Dan dengan Jati, khusus perjalanan pada ruas tol terintegrasi, pengguna jalan diwajibkan menggunakan satu kartu uang elektronik yang sama saat masuk dan keluar dari jalan tol. Utama Karya juga mengimbau pengguna jalan untuk memastikan saldo kartu uang elektronik mencukupi sebelum memasuki jalan tol, serta mengecek tarif sesuai gerbang masuk dan juga tujuan perjalanan. Pengguna jalan juga diharapkan mematuhi rambu dan arahan petugas, menjaga kondisi kendaraan tetap prima, serta memanfaatkan rest area untuk beristirahat demi keselamatan dan juga kenyamanan perjalanan.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, rekan jati Balai Besar Taman Nasional Gunung Loser atau BBTNGL menutup sementara jalur pendakian ke kawasan Taman Nasional Gunung Loser, di mana pemberlakuan ini berlaku mulai 1 September 2026 hingga waktu yang belum ditentukan. Dan rekan jati kepala BBTNGL yaitu Subhan mengatakan bahwa seluruh jalur pendakian di Taman Nasional Gunung Loser ditutup sementara mulai tanggal 1 September 2026 sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Dan Subhan menyampaikan penutupan tersebut berdasarkan Surat Edaran Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pertanggal 31 Agustus 2026. Isi edaran tersebut tentang penutupan sementara dan pembukaan secara terbatas wisata pendakian gunung di kawasan suka alam dan kawasan pelestarian alam dalam rangka pencegahan kebakaran hutan. Dan juga rekan jati serta memperhatikan musim kemarau di tahun 2026 akibat fenomena Godzilla El Nino dan juga bencana kebakaran hutan yang terjadi saat ini di beberapa provinsi di Indonesia. Dan rekan jati bagi para calon pendaki yang akan melaksanakan pendakian di Taman Nasional Gunung Loser, disampaikan oleh Subhan dapat melakukan penjadwalan ulang atau reschedule. Sementara itu, BBTNGL mengimbau kepada masyarakat, pengunjung dan pelaku penyedia jasa wisata pendakian, serta pihak-pihak terkait, agar mematuhi kebijakan terkait penutupan sementara pendakian di Taman Nasional Gunung Loser. Dan bagi warga yang tetap bersikeras mendaki ke kawasan TNGL, akan dikenakan sanksi oleh petugas. Beralih ke informasi selanjutnya, rekan jati, anggota Komisi 9 DPR, Neti Prasetyani, mendesak pemerintah untuk memperhatikan kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil hingga lansia ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi. Sebab karhutla yang terjadi meningkatkan resiko gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan asap dan juga polusi udara. Ia mengatakan, pemerintah harus memperkuat sistem peringatan dini dampak kesehatan yang terjadi saat karhutla. Menurutnya, perlu ada integrasi data kualitas udara, wilayah terdampak, kepadatan penduduk hingga tren penyakit seperti gangguan pernafasan. Dan di samping itu, ia juga mendorong pemerintah menyiapkan fasilitas kesehatan di wilayah-wilayah rawan karhutla, khususnya kehadiran puskesmas dan rumah sakit melalui penyediaan obat, tenaga kesehatan, alat kesehatan, dan mekanisme pelayanan terhadap kelompok rentan. Dan rekan jati Kementerian Kesehatan mencatat kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di wilayah terdampak karhutla tembus hingga 50.891 kasus sejak pada Juli hingga Agustus 2026. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Kemenkes RI Andi Saguni mengatakan pemantauan melalui sistem surveillance tersebut dilakukan sejak Juli ketika karhutla mulai meningkat. Dan rekan jati disampaikan bahwa dari total 50.891 kasus ISPA tersebut, sebanyak 12.600 ISPA terjadi pada anak berusia di bawah 5 tahun dan di atas 5 tahun sebesar 38.291 kasus. Dan dikatakan rekan jati, peningkatan kasus ISPA ini sebenarnya tidak hanya terjadi di wilayah yang memiliki indeks standar pencemaran udara atau ISPU tinggi atau menjadi lokasi karhutla. Sebab kasus ISPA dapat menyebar ke wilayah lain akibat asap karhutla yang terbawa angin meski wilayah tersebut tidak ditemukan titik api. Dan rekan jati, kami akan kembali lagi menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari mancanegara, rekan Jati, di mana iming-iming gaji besar hingga janji kewarganegaraan instan disinyalir menjadi daya pikat utama yang menyeret setidaknya 8 warga negara Indonesia atau WNI ke dalam kubangan perang Rusia-Ukraina. Badan Intelijen Luar Negeri Ukraina, SZRU, mengonfirmasi bahwa 8 WNI tersebut telah direkrut oleh militer Rusia untuk mengisi kebutuhan personel tempur mereka. Berdasarkan laporan resmi SZRU, tertanggal 27 Agustus 2026, Rusia secara masif mengincar warga dari negara-negara berkembang sebagai sumber tenaga kerja murah untuk menyokong operasi militer mereka. Darangan Jati, SZRU mengungkapkan modus perekrutan dilakukan dengan melontarkan berbagai janji manis. Selain bayaran yang tinggi, para rekrutan dijanjikan kemudahan mendapatkan kewarganegaraan Rusia, berbagai tunjangan sosial serta jaminan bahwa mereka hanya akan ditempatkan pada posisi non-tempur. Namun Darangan Jati, realita di lapangan menunjukkan pola yang berbanding terbalik. Para pendaftar umumnya tidak diberitahu lokasi pasti penempatan mereka dan kerap berujung dikirim langsung ke garis depan pertempuran tanpa pelatihan militer yang memadai. Pola jebakan ini tercatat bukan yang pertama kali dilakukan oleh pihak Rusia, di mana perekrutan serupa sebelumnya telah memakan korban warga negara asing dari Nepal, Kuba, Kenya hingga India, yang mana sebagian diantaranya dilaporkan gugur hanya dalam hitungan minggu setelah ditempatkan di medan perang. Darangan Jati, keterlibatan WNI ke dalam militer Rusia membawa konsekuensi hukum yang sangat serius. Salah satunya ancaman pencabutan status kewarganegaraan, di mana Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan, yaitu Yusril Iza Mahendra, menegaskan bahwa para PNI yang menjadi tentara bayaran tersebut dapat kehilangan statusnya sebagai WNI sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang yang melarang warga negara masuk dinas tentara asing tanpa izin dari Presiden. Dan kendati demikian, akan jadi pemerintah menegaskan tidak akan terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Sebelum menjatuhkan sanksi hukum, pemerintah melalui kementerian terkait akan terlebih dahulu melakukan verifikasi mendalam mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, hingga bentuk keterlibatan masing-masing WNI yang bersangkutan. Selain itu, Rekan Jati, Yusril mengatakan pemerintah akan melihat lebih dalam persoalan ini dari berbagai perspektif apabila laporan mengenai keterlibatan WNI tersebut terbukti benar. Pertama, terkait kewajiban negara memberikan perlindungan kepada WNI yang kemungkinan menjadi korban penipuan maupun eksploitasi. Kedua, menyangkut konsekuensi hukum bagi WNI yang secara sadar bergabung dengan dinas militer negara asing tanpa izin Presiden. Dan menyikapi peristiwa ini, Rekan Jati, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mewanti-wanti masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak menjelaskan secara transparan jenis pekerjaan yang ditawarkan. Dev menilai tawaran dengan karakter seperti ini perlu diverifikasi secara serius agar tidak menjadi pintu masuk bagi perekrutan yang pada akhirnya menimbulkan resiko hukum maupun membahayakan keselamatan WNI. Dan juga Rekan Jati, kemudian dirinya juga meminta pemerintah untuk terus memperkuat langkah percepatan melalui edukasi, pengawasan, dan koordinasi antar instansi agar pola perekrutan lintas negara yang mencurigakan dapat dideteksi sejak dini. Rekan Jati, imbauan serupa juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Nurul Arifin, di mana Nurul mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ekstrim seperti menjadi prajurit militer atau kombatan negara asing yang berisiko mencabut status kewarganegaraan. Untuk mencegah semakin banyaknya WNI yang terjebak, koordinasi terpadu antar instansi sangat diperlukan, di mana edukasi dan pencegahan perlu digencarkan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan, TNI,
Polri, BP2MI, hingga perwakilan RI di luar negeri seperti KBRI dan juga KJRI.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari warga negara Taiwan, yaitu Wang Li Chan berusia 30 tahun, tersangka kasus penyeludupan 800 kg ketamin HCI melalui kapal Fu Cha Sing 1 yang dibawa ke Bareskrim Polri pada Rabu 2 September 2026 kemarin. Dilansir dari kompas.com, Wang tampak digiring oleh dua penyidik setelah turun dari mobil, di mana pria asal Taiwan tersebut menggunakan kaos hitam, masker hitam, celana jeans, dan juga sandal. Kedua tangannya diarahkan ke depan dan terikat oleh kabel tis berwarna kuning, di mana dalam foto Wang tampak berjalan diapit oleh dua penyidik yang mengenakan rompi merah. Dan rekan jati Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Albert Raden Dedi Sulistyo Nugroho mengatakan, Wang berperan sebagai manajer kapal sekaligus pengendali pengiriman kentamin. Tersangka dijerat pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Junto Lampiran 1 Nomor Urut 181 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak sebesar 2 miliar rupiah. Dan rekan jati, saat ini 9 awak kapal Fu Chang Sing 1 dan 6 orang awak kapal Ashley masih berstatus sebagai saksi. Dalam kasus tersebut, Bareskrim bekerja sama dengan BNN, Ditjen Bea dan Cukai, serta Polda Kepulauan Riau, di mana Albert menyebut Satuan Tugas Operasi Gabungan telah menyerahkan para saksi kepada penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS pada kantor kesyah bandaran dan juga otoritas pelabuhan Batam.

Dan Rekan Jati, diberitakan sebelumnya Badan Narkotika Nasional atau BNN mengungkap penyeludupan narkotika jenis ketamin HCI seberat 800 kg yang diduga akan digunakan untuk vape di wilayah perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Pengungkapan penyeludupan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Kepulauan Riau,

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengungkapan 800 kg ketamin di perairan Natuna Utara ini merupakan bukti nyata bahwa sindikat narkotika internasional terus mencari celah dan juga modus baru untuk penyelundupan zat adiktif ke Indonesia, termasuk melalui pemanfaatan perangkat vape yang kini marak disalahgunakan. Narkoba Jati Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menjelaskan, pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dan juga penyelidikan terkait jaringan peredaran narkoba melalui kapal MV King Sun yang hendak menyelundupkan 1,3 ton kentamin pada 6 Agustus 2026 lalu. Salah satu kapal yang menjadi bagian dari pengembangan ini rekan Jati adalah kapal Fu Changxing 1, di mana pada 24 Agustus 2026 tim gabungan melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan menemukan sekitar 800 kg barang yang berdasarkan pemeriksaan awal terindikasi mengandung ketamin HCI.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Kamis 3 September 2026. Terima kasih untuk ada yang sudah konsen, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan semoga informasi yang telah kami sampaikan bisa menambah wawasan dan juga membantu Anda untuk tetap update dan berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Dan semoga setelah semalam hujan ya, semoga pagi ini membawa suasana yang lebih segar dan tentunya semangat baru bagi Anda. Jangan lupa untuk tetap berhati-hati, jaga kesehatan dan jalani aktivitas hari ini dengan sebaik-baiknya. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: מתחיל
1: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.
4: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya ada bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.
2: 103.6 Jati FM.

Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

0: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: JTFM, the heart of Banda Aceh.
2: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: 103,6 JTFM.

0: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
3: Sketsa Keluarga.
4: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini. Itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang, atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh, kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi, terus mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus? Akhirnya kan jadi kayak, oke, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.
1: Inilah 103,6 Jati FM.

Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 JTF menemani Anda di pagi hari ini. Untuk zona sketsa keluarga Rekan Jati, ada saya Casey yang hadir sampai dengan di jam 12 siang ya. Hari ini kita punya perbincangan yang istimewa Rekan Jati, hasil kerjasama 103,6 JTF dengan PAPDI ya, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia untuk Aceh. Nanti akan ada Dr. Azaki Abu Bakar Rekan Jati, dan kita akan membahas topik tentang kenali, cegah, dan atasi hepatitis sejak dini ya. Perbincangan kita nanti mulai dari pukul 10.30 sampai dengan 11.30. Jadi pastikan jangan kemana-mana ya.

0: naik.
1: Ya, walaupun dia rutin konsumsi imunosupresan tadi.
0: Ya, imunosupresan itu kan memang kalau ada beberapa penyakit memang harus minum itu, Kak Kesha. Jadi kan tinggal kontrol sama dokter yang memberikan. Ada pada parameter yang dilakukan sehingga oh ini tetap lanjut, oh dosisnya naik, dosisnya turun, seperti itu.
1: Iya.
0: Nah, yang penting berdamai itu nomor satu menurut saya.
1: Berdamai dengan
0: penyakitnya dan kondisinya.
1: Nah. Jadi memang harus secara mental ya dok ya.
0: Iya. Ya.
1: Harus tetap bahagia
0: jadi,
1: gitu ya.
0: Jadi mungkin saya satu juga harus ingatkan, nggak bisa dipisah nih antara fisik dengan psikis, antara jasmani sama rohani itu satu dia, satu. Iya. Ada penelitian mungkin bukan masalah hepatitis, ada pasien dengan kanker payudara itu cuma dikasih obat doang. Nah, yang satu lagi dikasih bimbingan religi, bimbingan rohani, bimbingan psikologis, ini cepat sembuh pasiennya dibandingkan yang tadi hanya obat saja.
1: Iya.
0: Jadi kenapa? Ternyata memang manusia tuh memang ciptakan bukan terpisah-pisah seperti itu. Ya. Jadi mentalnya harus disupport juga.
1: Harus tetap ya, secara fisik pasti akan sehat kalau mentalnya juga sehat.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi kita mau lanjut dulu dok ya. Ya. Siapa sih sebenarnya kelompok masyarakat yang punya resiko paling tertinggi ya, paling tinggi untuk tertular hepatitis ini?
0: Ya tadi ada beberapa hal tadi saya katakan tadi, ada yang nakes. Nakes itu tinggi.
1: Okay.
0: Terus ada keluarga yang positif hepatitisnya, terutama kalau ibunya menderita hepatitis yang B atau C. Kemudian lagi ada yang tadi pengguna suntik.
1: Pengguna
0: Terus ada juga promiskuitas, orang yang berganti-ganti pasangan seksual. Jadi itu memang harus tuh istilahnya. Kita itu kan tergantung masing-masing,
1: masing-masing.
0: Tapi jangan memulai dengan yang tidak sah.
1: Iya, bergonta-ganti lagi.
0: Ya. Jadi kalau dulu kan HIV terus, hepatitis B itu ternyata lebih parah sebenarnya dari HIV kalau kita tahu. Makanya semua orang kita coba himbau, tolong dong tetap jaga diri dan lingkungannya, jaga diri dan keluarga. Ku anfusikum wa ahlikum nara. Saya memang harus gitu, karena kadang-kadang kalau kita ngomong kedokteran aja kan kayak sekuler gitu ya.
1: Kita harus ingat dari sisi agama juga, agama sudah diatur juga.
0: Betul, betul. Gitu, ya. Kayak tadi juga, tadi masalah hepatitis virus A misalnya. Berarti diajarkan taharah tadi. Ada juga halalan toyiban, halal dan toyib.
1: Iya. Yeah.
0: Dia halal tapi kotor, berarti kan tidak toyib, seperti itulah kira-kira. Jadi ini kita harus ingat terus, ini bergandeng terus keilmuan kita, Al-Quran, selama itu harus bergandeng.
1: Iya. Gitu. Harus beriring bersama.
0: Beriring bersama.
1: Gitu ya. Ya. Nah, berkaitan dengan vaksin tadi ya, dok. Ya. Tadi ada juga yang sudah bertanya, saya gabung aja.
0: Ya.
1: Ini ada yang bertanya juga, seberapa efektif sih sebenarnya pemberian vaksinasi hepatitis, terutama hepatitis B dalam mencegah infeksi? Dan kapan waktu yang paling ideal untuk mendapatkan vaksin ini tadi?
0: Ya, mungkin saya sedikit bahas dulu vaksin untuk yang tiga virus tadi.
1: Tiga virus ya.
0: Yang A, B, dan C.
1: Iya.
0: Kalau yang A ini memang kalau di kita belum cukup lazim. Virus hepatitis, vaksinasinya belum cukup lazim. Walaupun sekarang sudah mulai meningkat. Karena awarenessnya sudah lebih baik. Tapi kalau di luar negeri itu menjadi wajib.
1: Wajib ya.
0: Wajib dia.
1: Untuk A.
0: Yang A, virus hepatitis A, memang untuk durasinya tuh dia relatif lebih singkat antibodinya terbentuk. Ya, kalau yang B, selama dia indikasinya ada, tadi saya berkata ada HBsAg-nya negatif, antibodinya masih belum terbentuk atau di bawah 10, kita harus vaksin dia 3 kali. Ada tipolanya, ada yang 0-1-2 berarti 3 bulan langsung selesai, ada yang 0-1-6 bulan, tergantung kondisi pasien masing-masing. Mungkin saya nggak akan bahas terlalu detail seperti itu. Nah, dibilang efektif, efektif. Makanya pastikan dulu ketika kita divaksin, kondisi kita sehat, kondisi kita. Jangan lagi flu, lagi demam, kita suntik vaksin. Si tubuh lagi memproses untuk si demam tadi misalnya. Tapi disuruh buat juga antibody untuk yang vaksin, nanti dia nggak optimal jadinya. Jadi betul-betul yakinkan memang kondisi kita bagus gitu. Nah, nah kalau itu terjadi, kita kondisinya bagus, vaksin 3 kali itu bisa bertahan lama, minimal 5 tahun.
1: 5 tahun ya dok ya?
0: Minimal 5 tahun ya. Jadi semakin kondisi kita bagus saat divaksin, kita juga nggak ada penyakit yang penyerta yang memang berat, daya tahan kita akan lebih baik untuk dibentuk seperti itu.
1: Oke. Nah, sekarang ke pengobatan dan penanganannya gitu ya. Nah, ini untuk yang ketika dia memang sudah melakukan pengobatan dan kemudian hasil tesnya menunjukkan hasil positif gitu kan, jadi dia terdiagnosis mengidap hepatitis. apa langkah pertama yang harus dilakukan? Kadang-kadang kan kalau sudah terdiagnosis gitu kan, waduh, ini bisa sembuh nggak ya? Gitu ya.

0: Ya, baik. Ya, ini pertanyaannya memang dinamis ya, iya. Karena memang kasus orang-orang itu beda-beda juga. Tapi secara umum kalau kita ngomong virus hepatitis A, dia itu sebenarnya lebih mudah.
1: Iya, dokter katakan tadi itu lebih berapa persen, dok ya?
0: Dia dari 100% 99% itu sembuh sempurna. Tapi tetap ada syaratnya. Dia gak ada antivirus memang kalau itu virus hepatitis A. Dia lebih kepada bagaimana pola hidupnya sehat, dia istirahat, dia tidur yang cukup, pikiran jernih, dan memang ada vitamin-vitamin untuk membuat dia baik. Karena itu istilah itu self-limiting disease. Jadi penyakit itu bisa sembuh sendiri. Nah, kita tinggal jaga masa inkubasi, masa aktif itu kita jaga. Jangan sampai kita masih kerja terlalu berat, masih begadang. Data harusnya kita tinggikan kok jadi kita turunkan seperti itu. Jadi sebenarnya lebih simpel, walaupun ada sekitar 1% yang memang memberat dia, cepat memburuk dia, tapi secara umum dia lebih oke, kan. Nah, untuk hepatitis B ini dilihat lagi memang
1: B dan C ya.
0: B dan C. Jadi tidak
1: bisa
0: semua
1: sembuh total enggak, dok?
0: Ya, kalau secara teoritis yang C bisa sembuh total.
1: C bisa sembuh total.
0: Ya, dia curable istilahnya. Treatable. Kalau yang B memang ini dia bisa dikontrol, tapi secara sembuh total kecil sekali.
1: Yang B ya?
0: Yang B, 1-2% saja yang bisa sembuh total. Itu pun memang kita boleh bilang jarang juga kita ketemu secara ilmu kedokteran. Nah, tapi semakin dia lebih awal terdeteksi, justru kita kan bisa mencegah lebih awal. Jangan sampai dia memburuk atau memberat ke depannya. Nah, kalau yang C, ketika kita dapat, dia insya Allah dengan obat yang ada bisa sembuh sempurna.
1: Bisa sembuh sempurna ya. Apalagi kalau sekarang kan dengan teknologi dan pengobatan medis saat ini kan lebih canggih ya, dok.
0: Betul. Yang C ini juga ada program dari pemerintah, dari Kemenkes. Dia pemeriksaannya ditanggung, kemudian ada obatnya ditanggung.
1: Yang C ya?
0: C. Memang ada syarat-syarat yang harus kita jalani seperti itu.
1: Dan termasuk dengan dampak atau komplikasi jangka panjang yang paling berbahaya ini, dok ya. Ini menjadi peringatan juga untuk kita jika hepatitis ini terlambat dideteksi atau tidak ditangani sejak dini.
0: Memang kita cerita ini memang jangan sampai lah ya, sampai jadi berat. Jadi kalau kita lihat ada perjalanan tuh dari pasien yang normal, hatinya normal, menjadi hepatitis tadi. Terinfeksi saja tapi strukturnya masih bagus. Kalau kita USG dia masih oke. Nah, tapi kalau ini tidak ditangani dengan baik, dia akan menjadi sirosis. Sirosis itu kalau kita simpelkan, hatinya itu mengalami perubahan dari jaringan sehat menjadi jaringan ikat. Dia lebih memadat, sehingga kita kalau sirosis itu berarti dia hatinya mengecil hatinya. Bukan kecil hati ya, tapi hati kecil.
1: Hatinya kecil, kalau kecil hati.
0: Seperti itu. Ini sirosis namanya.
1: Sirosis
0: ini pun
1: itu semacam, apakah sampai juga struktur nanti ke kanker hati?
0: Bisa. Jadi sirosis ini strukturnya berarti mengecil dia.
1: Mengecil,
0: memadat dia. Nah, itu juga ada yang bergejala nyata, ada yang tidak bergejala nyata. Ada dua dia. Nanti saya jelasin bahwa itu ada kompensata namanya, ada yang dekompensata. Ada orang sirosis itu masih terlihat baik-baik aja dia. Gagah orangnya, tapi begitu kita periksa lab segala macam USG, kok kecil nih hatinya. Dia masih berespon, masih kompensasi. Nah, tapi kalau nggak lagi dilanjutin, bisa dekompensasi namanya. Nanti bisa orangnya kurus, otot-ototnya dada itu mungkin hilang, otot tangannya hilang, tapi perutnya membesar, ada cairan di situ. Bahkan tadi kakinya juga bisa bengkak. Nah, inilah nanti akan berlanjut menjadi kanker hati.
1: Itu yang memang harus diwaspadai ya.
0: Ya, jadi karena tadi dia tidak dikenali di awal, begitu sudah di sini agak sulit kita untuk bisa membalikkan ke lebih normal seperti itu.
1: Ini ada yang tanya juga, pengobatannya yang seperti dokter katakan tadi untuk sirosis itu berapa lama gitu?
0: Kalau sirosis memang dia memang long life dia. Jadi enggak yang sebulan aja cukup, enggak. Memang kita buat putuskan dia sirosis sampai umur hidupnya kita harus lakukan pengobatan. Tapi tadi saya bilang kalau yang dia masih belum bergejala kali mungkin obatnya nggak terlalu banyak karena kita nggak perlu keluarin cairannya, nggak perlu gitu. Tapi kalau yang udah perutnya besar tentu di samping obat-obatan kita juga ada tindakan nanti. Ada tindakan untuk mengeluarkan cairan kalau nggak respon dengan obat. Atau kita mungkin perlu endoskopi. Kita nengok bagaimana saluran cernanya, mungkin ada pembuluh yang besar-besar yang bisa rawan untuk perdarahan. Itu lebih kompleks lagi penanganannya.
1: Oke, jadi memang harus ada follow up lebih lanjut ya, pemeriksaan lebih lanjut ya. Tadi sudah dijawab tentang sakit kuning, tapi ini pertanyaan dari Cut di Penayung juga ya. Ini menarik, di masyarakat kan sering dibilang kalau sakit kuning bagus minum temulawak atau obat herbal tertentu. Apakah itu aman dari kacamata medis atau justru membahayakan hati, Dok? Ini kan temulawak gitu, obat herbal. Ini gimana, Dok ya?
0: Kalau temulawak itu lucu berarti ya, temulawak ya.
1: Ketemu sama pelawak gitu ya.
0: Ya memang kalau kita lihat kayak temulawak, herbal. Kalau kita mungkin di Aceh ada oncebri namanya. Nah itu sebenarnya secara penelitian itu khusus untuk ada gangguan hati seperti yang A. Tapi kalau untuk B dengan C tidak terlalu berespon dia. Jadi dia bukan membunuh virusnya, tapi dia lebih membuat hati atau fungsi hati itu lebih normal. Itu sebenarnya. Tapi saya juga boleh bilang itu tidak bisa general digunakan untuk orang per orang, karena beda orang nanti beda lagi responnya. Seperti itu.
1: Jadi saran dari dokter itu bukan menjadi pengobatannya gitu ya.
0: Bukan utama, bukan. Tapi kalau misalnya ternyata minum mungkin dia buat sendiri temulawak misalnya. Silakan saja selama tidak ada efek samping yang ditimbulkan. Seperti itu.
1: Kemudian satu lagi nih, Dok ya. Pertanyaannya gini, kalau istri saya positif hepatitis B dan saat ini sedang hamil, apakah bayinya nanti pasti ketularan saat lahir? Tadi dijawab oleh dokter bisa jadi tidak ya. Apa yang harus segera kami persiapkan agar bayinya tetap aman, Dok?
0: Baik, ya bagus ini. Ini ada hal transmisi vertikal tadi saya katakan. Ibu hamil yang positif hepatitis B akan bisa, bukan harus bisa ya, dia bisa menularkan, ada risiko. Nah tentu ibunya harus diperiksa lebih lengkap dulu. Tapi alhamdulillah sekarang di puskesmas atau di rumah sakit itu memang udah diperiksa, di screening. Nah, oh HPV positif berarti ada treatment khusus dari dokter atau bidannya kalau dia normal. Nah untuk si bayinya sendiri memang harus disiapkan untuk disuntik vaksin. Ada dua suntikannya. Kalau normal biasa itu satu cuma jenis vaksinnya. Tapi kalau untuk yang ibunya positif ada dua. Itu kalau di rumah sakit ataupun di puskesmas sudah disiapkan tuh Kak Kesha. Jadi nanti ada vaksin yang seperti
1: itu
0: biasa.
1: Itu setelah lahir atau
0: setelah lahir? Setelah lahir. Jadi kita nggak ganggu si bayi itu dalam kehamilan. Tapi begitu dia lahir kurang 24 jam harus disuntik dua hal. Satunya vaksin hepatitis HB0 istilahnya kita bilang, dan satu lagi imunoglobulin. Itu dua-dua.
1: Dan
0: ya, hepatitis. Makanya kalau ibu hamil perlu ANC namanya, antenatal care. Jadi jangan mohon maaf udah hamil udah biarin aja, nanti tinggal waktu mau infartu, mau lahiran baru ke dokter, enggak. Bagus dilihat. Karena enggak semua orang sama. Nah, seperti itu. Jadi Pak, jadi untuk bayinya akan disuntik dua macam vaksin. Diusahakan kurang dari 24 jam
1: ketika sudah lahir ya.
0: Lahiran.
1: Iya, sudah menjawab tentunya pertanyaan dari Pak siapa tadi, tidak menyebutkan nama, hanya nomor handphone saja. Ada satu lagi nih, tapi ini next mungkin akan kita bahas ya, dari Upik di Bita ya. Apakah penderita diabetes rentan risiko hepatitis dan jenis apa yang kena biasanya gitu dia.
0: Baik, ya. Jadi kalau kita cerita diabetes itu memang salah satu yang membuat hepatitis ke depannya, yang non virus tadi.
1: Iya, yang non virus ya.
0: Diabetes nggak terkontrol segala macam, mungkin dia ada obesitas juga, ada mungkin ada gangguan kolesterol, dia bisa jadi hepatitis, bisa jadi sirosis juga dia. Bahkan bisa jadi cancer juga, walaupun nggak langsung sih, mungkin sekitar 20-25 tahun dan nggak semua juga, tergantung kondisi masing-masing. Nah memang di kepusakan dikatakan kalau orang dengan DM ataupun ada sindroma metabolik istilah kita, itu bisa saja terjangkit virus hepatitis C.
1: C.
0: Ini kayaknya ngerti nih. Makanannya ini. Nah, walaupun enggak semua orang terjangkit, tapi dia prone. Prone itu kayaknya apa ya? cenderung
1: bisa mengarah ke situ ya.
0: Hepatitis C dia.
1: Hepatitis C ya. Oke. Kemudian pertanyaan di TikTok lagi ya. Apakah penderita hipertensi yang tidak terkontrol juga lebih mudah terkena hepatitis, Dok? Gitu.
0: Ya, makasih.
1: Bisa juga ya.
0: Ya, memang hipertensi ini kan kalau secara teori nggak bisa langsung ke hepatitis dia. Tapi gak hipertensi bisa. Kan punya faktor risiko biasanya. Mm-hmm. Apa pasiennya obes tadi, gemuk misalnya, atau dia dislipidemia dengan kolesterol, ataupun dia ada DM, itu mungkin yang membuat dia menjadi hepatitisnya lebih mudah seperti itu. Tapi hipertensi aja, pemahaman saya tidak membuat hepatitis dia. Nah, karena kan dia lebih ke pembuluh darah, bukan secara metabolik lemak atau gula seperti itu.
1: Oke, nanti kedepannya kita akan coba atur lagi waktu Rekan Jati membahas topik hipertensi, diabetes gitu ya.
0: Nanti termasuk ada dokter-dokter yang memang lebih ke bidangnya, kita udah atur tuh di publik, kita udah atur.
1: Oke, semoga terjawab pertanyaan-pertanyaan Anda Rekan Jati, karena nanti kita gak mau semakin meluas gitu ya ke yang penyakit lain, tapi yang untuk hepatitis ini tadi, Dok ya. Untuk menutup perbincangan kita juga, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11 lebih 25 menit, waktu kita 5 menit lagi gitu ya. Apa sih himbauan atau bisa dikatakan closing statement dari dokter selaku ketua PAPDI untuk pendengar Jati FM, Rekan Jati yang konser di pagi hari ini, terkait kesadaran mereka untuk mencegah hepatitis ini bisa ditegah tentunya ya, Dok ya. Silakan, Dok.
0: Ya, baik Kak Kaisa. Jadi kami dari PAPDI Aceh ini tentu sangat care dengan masyarakat, komunitas, apalagi terkait hepatitis ini. Jadi seperti kita, topik kita, kenali, cegah atas hepatitis dan sejak dini. Nah, mungkin di porsinya itu berarti kan dikenalinya ini udah dapat nih mestinya
1: udah
0: nih
1: dapat
0: sebagian. Jadi kalau udah kenalin, jangan hanya untuk sendiri, kasih tahu sama teman-teman yang lain, saudara atau keluarga. Informasi sedikit apapun harus kita sampaikan. Balighul anni walau ayah. Walaupun hanya satu ayat, kasih tahu itu yang benar, itu ya. Dan yang kedua, cegah ya, kembali cegah. Cegah tadi kan kita sudah jelasin tadi, ada faktor-faktor resiko yang bisa kita cegah. Cuci tangan dengan bersih, air mengalir, kemudian jangan pakai barang-barang apalagi yang membuat perlukaan itu bersama-sama. Pasangan seks harus satu, harus sah saja, jangan ganti-ganti, ya kan. Nah, bagi yang resiko tinggi juga tahu bahwa jangan hanya mikir untuk orang lain dijaga, tapi pikir dulu untuk diri sendiri, supaya kita sehat, kita bisa tolong orang seperti itu. Nah, kalaulah itu sudah dijalankan semua, kadarullah positif nih, ya langsung ke rumah sakit atau paskes terdekat, supaya akan ada tindakan lanjutan di situ. Karena tidak semua juga sama perlakuan. Nah, jadi saya pikir awareness ini harus kita tingkatkan, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk kita semua, untuk komunitas kita. Jadi tetap semangat, tetap berikhtiar, tapi jangan lupa mohon doa sama Allah juga. Karena ini masalah takwa juga nih.
1: Tergantung ya kita juga ya. Bagaimana keimanan kita, ketakwaan kita.
0: Ada
1: juga
0: satu lagi mungkin Kak Kaisa. Kalaulah pun sudah sakit, ingat wa idza maridtu fahuwa yashfi. Jadi kalau kita sudah sakit, diberi sakit, Allah yang satu yang penyembuh. Jadi jangan sampai kita kayak hilang pegangan. Gak mungkin terjadi kalau Allah tidak berkehendak seperti itu.
1: Jadi kita tetap harus berserah kepada Allah ya. Memohon kesembuhan juga.
0: Insyaallah.
1: Dan satu lagi nih Dok, sekaligus ada yang bertanya, ada nggak media sosial dari PAPDI yang bisa diakses oleh pendengar gitu, yang maksudnya untuk ada semacam sosialisasi lainnya?
0: Ya, memang sekarang kita ada IG PAPDI.
1: Ada IG
0: PAPDI
1: ya. Tapi
0: IG PAPDI ini kita belum buat semacam talk show seperti ini. Lebih kepada paling flyer. Nah, tapi ini saya pikir menjadi challenge bagi kita juga. Di samping ke Jati FM, kami juga akan buatkan apa mungkin kayak IG live berkala juga, atau mungkin TikTok misalnya, atau mungkin ada flyer kayak sekarang ada ChatGPT itu. Nah, kita bisa juga nanti itu akan menjadi PR kami juga, Ibu.
1: Nanti kedepannya nantikan Rekan Jati ya, TikTok, di medsos lain juga ya, di IG juga, di Facebook juga kemungkinan akan ada juga
0: karena ada segmen masing-masing gitu kan.
1: Segmennya beda-beda, tapi bisa diakses juga oleh Anda. Sekali lagi terima kasih Dr. Azaki Abu Bakar yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini berbincang-bincang dengan kita. Nanti nantikan Rekan Jati bulan depan ya, kita punya perbincangan yang berbeda topiknya. Nantikan ya, ya. Kita
0: di
1: akan
0: minggu pertama ya, insya Allah,
1: di
0: ya.
1: Minggu pertama di bulan depan, di bulan Oktober ya, kita punya perbincangan spesial dengan PAPDI Rekan Jati ya. Ini Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia untuk cabang Aceh. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah konsen sedari tadi di 103,6 Jati FM Rekan Jati. Setelah ini jangan kemana-mana karena saya Casey masih menemani Anda sampai di jam 12 siang. Tetap terus konsen di 103,6 JTFM.

0: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung.

masih terus dari 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. September ceria kan Jati ya. Bertepatan kita masih baru saja memasuki awal bulan September ya. September itu bulan yang tentunya dikenal sebagai bulan yang ceria karena nomor dari Vina Panduwinata yang satu ini, September ceria. Selamat siang untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 JT FM yang tadi sudah menyimak perbincangan kita bersama dengan Papdi Aceh ya. Tadi ada Dr. Azaki Abu Bakar SPPD KG Finasim rekan Jati. Ini adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi hepatologi ya, subspesialis saluran pencernaan dan hati, dan Fellow of Indonesian Association of Internal Medicine. Ini gelar kehormatan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Kita tadi sudah membahas rekan Jati tentang hepatitis ya, bagaimana mengenali, mencegah, dan mengatasi hepatitis sejak dini. Nantikan ya, setiap bulan kita punya perbincangan dengan Papdi Aceh. Nantikan juga ada topik yang berbeda yang tentunya kita hadirkan untuk menjawab pertanyaan Anda seputar penyakit dalam rekan Jati ya. Bagaimana kita mencoba dan berusaha untuk menjaga kesehatan kita rekan Jati, baik secara fisik dan juga secara psikis ya. Karena itu tadi kata dokter saling berhubungan. Kita harus sehat juga secara mental sehingga fisik kita juga bisa sehat ya.

0: Cassie.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih terus dari 103,6 JT FM, Dahatau Banda Aceh 420 ya, dengan Zona Nyaman akan jadi yang menjadi original soundtrack dari film Filosofi Kopi 2 ya. Kadang-kadang memang kita harus bergerak, kita harus pindah dari zona nyaman rekan jati. Kadang-kadang kalau sudah nyaman di satu tempat, kita akan ada di situ terus dan terus-menerus rekan jati, padahal kita perlu berkembang gitu ya. Kita perlu tantangan-tantangan. Jadi tidak selalu harus ada di satu zona, apalagi itu adalah zona nyaman ya. Terima kasih rekan jati untuk Anda yang sudah konsen sedari tadi di 103,6 JT FM, sudah ikut juga bergabung di perbincangan kita. Nantikan perbincangan menarik lainnya di zona sketsa keluarga, membangun negeri dari keluarga. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mipo Banda Aceh, saya Kesi yang bertugas sign off dari 103,6 JT FM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Rangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
5: Dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
6: Dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, menemani Anda rekan Jati. Di siang hari ini saya Casey ya, yang hadir di zona rehat siang sampai dengan jam 2 nanti. Pastikan jangan kemana-mana.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: pun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

Ya, masih terus dari 103,6 Jati FM, Dahatov Banda Aceh. Ini adalah Tulus dengan 1000 Tahun. Nomor yang sebelumnya dipopulerkan oleh Jikustik Rekan Jati ya, hadir dengan nuansa yang berbeda ketika Tulus membawakannya. Masih terus menemani kebersamaan kita di 16 menit lepas dari pukul 13 ya. Nah, Rekan Jati, salah satu cara sederhana untuk mengenali apakah ketika Anda membeli barang dan Anda menganggap itu sebagai hadiah untuk diri sendiri gitu, Rekan Jati ya, Anda harus bertanya dulu kepada diri sendiri sebelum membelinya ya. Apakah aku benar-benar membutuhkannya atau menginginkan ini atau sedang berusaha memperbaiki suasana hati? Kadang-kadang kita terjebak, Rekan Jati ya, bahwa kita ingin memperbaiki suasana hati. Jika jawabannya adalah yang kedua, Rekan Jati ya, untuk memperbaiki suasana hati, mungkin kita sedang menggunakan konsumsi sebagai pelarian ya. Ketika kita membeli barang tersebut, kita anggapnya sebagai pelarian. Jadi menghadiahi diri sendiri patut dievaluasi juga ketika mulai mengganggu kebutuhan utama, tabungan, atau tujuan finansial. Sebab penghargaan yang diberikan kepada diri sendiri seharusnya menciptakan rasa bahagia, bukan menghadirkan masalah baru setelahnya ya. Jadi dengan mengetahui, mengenali motif gitu ya, apa sih dasar dibalik pembelian tersebut, kita dapat membedakan antara apresiasi diri dan konsumsi yang dilakukan secara berlebihan. Nah, bagaimana kita bisa mengapresiasi diri tanpa harus menjadi boros, Rekan Jati ya? Ini memang harus menjadi kebiasaan yang sehat dan berarti tidak harus kita berhenti untuk memanjakan diri ya, tetapi dapat mengubahnya agar tetap menyenangkan sekaligus bertanggung jawab, Rekan Jati ya. Dengan demikian kita dapat menetapkan batasan, mengenali kebutuhan, dan menemukan cara lain untuk penghargaan yang tentunya tidak selalu melibatkan transaksi. Saya mau sapa nih yang sudah masuk di kesempatan siang hari ini. Ada William dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur. Wah, jauh-jauh nih Rekan Jati mendengarkan Jati FM via streaming. Selamat siang untuk William ya. Yang di request adalah Afgan, Untukmu Aku Bertahan. Sudah saya persiapkan, langsung saja saya hadirkan. Ini dia Afgan, Untukmu Aku Bertahan. Pastikan jangan kemana-mana Rekan Jati ya, tetap terus konsen di 103,6 Jati FM, Dahatov Banda Aceh.

0: Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Inilah 103,6

Jadi menjadikan self reward sebagai kebiasaan yang sehat tidak berarti harus berhenti, rekan Jati ya. Tapi Anda bisa mengubahnya dengan lebih bertanggung jawab ya, dengan menetapkan batas, mengenali kebutuhan, dan menemukan cara lain untuk memberikan penghargaan yang tidak selalu melibatkan transaksi, rekan Jati ya. Nah, ada 3 cara yang dapat dilakukan ketika ingin self reward, rekan Jati ya. Yang pertama, tentukan anggaran khusus untuk keinginan pribadi. Dengan demikian, self reward atau apresiasi terhadap diri sendiri tidak mengganggu kebutuhan pokok ataupun tabungan. Yang kedua, berikan jeda sebelum membeli sesuatu yang tidak mendesak ya. Keinginan yang tetap ada setelah beberapa waktu biasanya lebih mudah dinilai secara rasional. Jadi kasih jeda, rekan Jati ya, sehingga Anda bisa berpikir, benar nggak ini ya kebutuhan yang memang adalah perlu gitu ya. Jadi Anda bisa bertanggung jawab sesuai dengan apa yang Anda punya gitu ya, sesuai dengan keuangan Anda juga gitu ya. Kemudian yang ketiga, rekan Jati, jangan menganggap self reward selalu identik dengan berbelanja gitu ya. Wah, ini perlu, rekan Jati ya. Jadi nggak selalu harus beli barang gitu. Menonton film favorit, membaca buku, melakukan hobi, berjalan-jalan, menikmati waktu bersama keluarga atau teman, bahkan tidur lebih awal juga dapat menjadi bentuk penghargaan pada diri sendiri. Jadi jangan selalu pikir belanja deh, beli ini deh, beli itu. Enggak ya. Anda nonton film favorit, kemudian membaca buku, hobi Anda misalnya berkebun, rekan Jati ya, atau Anda hobi apa nih, hal-hal lain gitu ya, Anda bisa lakukan. Jalan-jalan, Anda bisa menikmati waktu bersama keluarga atau teman ya. Bahkan ketika Anda rencana untuk, wah ini karena sudah seminggu lebih banyak begadangnya, Anda ingin tidur lebih awal, ini dapat menjadi bentuk penghargaan kepada diri sendiri. Yang terpenting, ketika memahami bahwa nilai sebuah hadiah tidak ditentukan oleh harganya, tetapi juga dapat melalui pengalaman yang bermakna, seperti makan bersama orang terdekat, mencoba aktivitas baru, atau mengambil waktu untuk istirahat ya. Pastinya dengan tetap menyesuaikan dengan kemampuan finansial ya. Yang satu ini adalah Delon dengan Negeri di Awan.

0: bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

mendengarkan nomor yang satu ini, Rekan Jati kembali teringat dengan masa-masa yang dulu pernah Anda lewati bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi, Rekan Jati ya. Bahkan sampai saat ini ketika Anda bersama orang tersebut, Anda ingat dengan masa dulu juga gitu ya. Ada Westlife dengan Sweary Tegin ya, masih terus menemani kita untuk zona rehat siang hari ini, Rekan Jati. Bertepatan dengan hari ketiga di bulan September ya. Masih hari ketiga, Rekan Jati ya. Dan juga tentunya masih awal bulan, jadi kantongnya masih penuh nih, Rekan Jati. Rekeningnya masih terisi. Tapi ada yang bilang nih, wah sudah banyak cicilan yang harus diselesaikan, Rekan Jati ya. Yang penting adalah bagaimana Anda bisa mengapresiasi diri Anda tanpa juga mengurangi isi tabungan.

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: love you.
1: Ya, John Legend yang hadir dengan All of Me Rekan Jati ya, masih terus menemani kebersamaan kita. Dan yang berikut ini adalah nomor dari Bondan Prakoso featuring dengan Fade to Black untuk Anda. Ya sudahlah, kadang-kadang untuk situasi yang terjadi Rekan Jati, kita harus mengalah dan kita harus mundur dan mengatakan ya sudahlah gitu ya. Berarti kita menerima keadaan yang ada saat ini. Ini dia.

0: Kejujuran adalah salah bersikap jujur. Kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Ya, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah konsen dari tadi di 103,6 JT FM ya, Rekan Jati. Dari jam 10 saya temani Anda di zona sketsa keluarga dan lanjut di rehat siang hingga di pukul 13.56 menit di siang hari ini. Kita bertemu kembali Rekan Jati di lain kesempatan ya, untuk zona rehat siang dari hari Senin sampai Kamis ya, dari jam 12 sampai jam 2 siang, tentunya hanya di 103,6 JT FM. Setelahnya saya jangan kemana-mana Rekan Jati ya, karena nanti ada Ayah Pulo yang menemani Anda hingga sore hari. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, saya Kesi yang bertugas sign off dari 103,6 JT FM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Iya, betul. Hei, Komanam Jati FM, Daroh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Jalan Wedana, Lembai 57, Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, alhamdulillah, merumpak gelayangan ayah pulau di zona Poh Cakra. Edisi Uro Hameh, ya. Tanggal 10 September 2026. Puha baronyo. Alhamdulillah ya, semoga Ban Bandung sehat ya. Yang tengah dalam masa penyembuhan tetap semangat insyaallah. Boleh be. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang tengah di perjalanan hati-hati. Ya, sebagian Kota Banda Aceh hujan, ya mungkin jalanan agak bacut glu ya, licin. Yang tengah beristirahat, mengatai kayaknya. Sambil dengar radio. Lagi biasa, lagi kaim sampo poh limang luntuan pengen rekan nyati di pat manteng tingai ruana. Jadi lun pengen dengan lagu-lagu Aceh tente lagi biasa. Ya, sambil antar dengan lagu na pembahasan ya. Membuka zona poh cakra da dengar lagu beh. Pada buh da dengar lagu. Oke, coba ada dengar lagu dari Rafli. Ja Mediki.

Okey, sang bak lun dengar-dengar sunyo hana cuma musik ah lun ganto be. Lun ganto dengan lagu manteng dari Rafli ya. Okey, lun pilih lagu dari Rafli Sid Mekon.

0: Iya, sertul he komanam jati FM Raruf Banda Aceh riwang teman di zona Poh Cakra Urohameh 20 kan 20 tanggal 5 September 2026. Terima kasih yang manteng konsen di tino di sertul he komanam jati FM Iban Kalepi nyebrakan tuum-tuum nyo Kalepi ya. Yang pasti mungkin sebagian kampung na medeng i Pak Jurung ah. Na puh hanaya. Kiban ya bit na berdiri air na Pak Jurung. Oke, rekan jati nyo demi rekan jati buno lonjak keno laujeun ya. Angke ben kira kiban. Jadi rekan jati nyo manteng ya. Manteng bulin malut ah. Kan mantang memang ban melai bulan malut eh. Jadi minta pegah-pegah tentang bulan malut. Tanya langsung teringat ya tertuju ba aroma khas ya. Yang mesum yang di Aceh Raya kena khas kuah belangeng. Wah, mantap ya. Oke, nyan sabuh tradisi yang di Aceh Besar sabina cerita unik ya di kuah belangeng ya. Salah sabuh hal yang menarik rekannya tina ke pembagian wate pelaksanaan di menasah-menasah ya. Nyo kena gampung yang gepegat kanduri mbak wate cat uro. Na gampung yang gepegat kanduri mbak wate support uro ya. Jadi rekan nyati ureng ci tanyo awai ya orang tua kita dulu nyo gepilih jem nyo ken asal-asal ya ken asalan ya. Di sini na kearifan lokal ya. Na perhitungan yang matang. Pakan dia begat cat uro, pakan dia begat tuput ya. Di sini na sit perkenian filosofis ya. Di balik ketentukan wate kanduri ya. Nyan mulai dari urusan kesiapan hidangan ya, gato wate ibadah ya, hingga kenyamanan tamu. Nah, nya kan kekira sit urang awa ya. Pakai nah menana. Sebab itu kisah dan rahasia di balik penentuan watenyo nyan yang akan dibahas ino gampung rekan jati pajan gepegat pekecat uro pekesepod uro dan pakai nyan depe pakai gepegat tepod uro dan pakai gepegat cat uro. Nah, kan? Jadi yang kena gabung silakan 0655 10 6 atau telefon GSM 0811 682 10 6. Nyo langsung karena yang terhubung yo ya. Cuba dapat ba. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya bila go.
1: Mak kau hebat sih, kenapa
0: enggak sih? Pikir so, no. Ya bila.
1: Ataupun kadang tak jujur kita bang. Kadang tak jujur juga tengah libut aju. Emang aju buat tawa.
0: Nyo orang yang sugat no ya bin.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ayuh tu pak kemenau kau jin kalepi jadi kalepi dari aju sugat kan.
0: Ya ya mungkin kalau kepaju kuah tam ke kadang mana mak bin pegat kadang.
1: Kalau kuah kuah tam ke kuah tiu.
0: Ya bit.
1: Kuah kak juju ke kuah kak juju diri.
0: Ya bit. Gimana ujian yang nanya bit?
1: Ujian bekal ujian ya.
0: Oh nyok. Nyok
1: nyok kam mendung nyok kam mendung mendung manja. Oh
0: mendung mendung mendung manja.
1: Jadi
0: na berdiri air ina nanya bit.
1: Nya bak jalan nanya jalan agak tu get.
0: Oh ibu begat begat bapak kecil.
1: Wan
0: yang sijak kan kalau nak nak tuan. Ah kenyang ibu bate-bate tuan mangat tajak. Mangat tajak. Oh banjir batanya yang
1: ah ni menyok macam get lem pupuk di kanal muga anda pula iya. Dah mah lagak lah jalan.
0: Baik mah pula pade mainan.
1: Pakak main yo mah kau yo jalan lagi. Okey dia pula pade. Allah.
0: Okey ya bit langsung ya bit.
1: Ha get ya. Baik.
0: Ayah lagi ada apa-apa no?
1: Boleh berapa no? Malu, malu kan?
0: Masa anak dengar ya, Bid? Kiban?
1: Mana banyak satu yang tak? Kita kalah juga batu, Kiban.
0: Ya, Bid. Malu ulang teman, ya, Bid?
1: Bilang nama Baci Mentang je, Pak
0: Yang. Oh, Baci Mentang kan, Levit. Kan nang kampung pegat kandiri cat uro. Nang kampung pegat kandiri kan tepuk uro. Jadi kan ya bid, nyok urung cik tanya awai, nyok gepilih wate kan asal-asalan ya. Di sini na perhitungan yang matang ya. Na sini nasid kearifan lokal. Mia di kampung ya bid nyok sebut pu cat uro. Pakan support uro. Nyo hana ada pegah le ke jamin tiro-tiro kan. Yang support nyo. Pakan ke buka support. Pakan ke buka support.
1: Makan support lah. Kau buah-buah lima.
0: Ya, le. Ya, le. Le. Bada asa. Bada asa.
1: Haa. Bada asa. Ya, le liki nak le. Le liki raik. Le liki dia orang lah.
0: Hmm.
1: Ya, ni liki. Ni alam liki. Bang kata. Au. Kau dia. Ini semua kata. Ni buku. Ni tahu. Abah mesti nam berubah kampung kamu lah. Tujuh buah kampung. Man tujuh buah kampung. Jangan awaknya mencuma apa juga noi.
0: Jadi hanan tanya yang bapak siknya bahkan pegat tepuk. Nah, mana?
1: Hanan pun tanya yang dia hidup tanya. Dia kampung ke orang. Nanti tak tanya yang belum ada kita zaman-zaman.
0: Nah, kenyal mungkin. Kan mungkin timbul pertanyaan. Bahkan leh. Terbikir-bikir bahkan tepur kan nana sebagian kan yang caduro.
1: Ha. Ya, menokon kan jadi jampung kon na jamu. Na ada tahu jamu.
0: Oh, mungkin menan mungkin. Nah, caduro batin tu jamu. Jamu perseorangan. Oh, menan.
1: Mesti kan na temulut na ai mendu kecil ada tahu kak ci. Ada tahu kak ci.
0: Okey, bisa dipahami. Bisa dipahami. Ya, Yabid. Kamho Yabid, berarti kamhonya. Mia tamu persorangan ye ja cer uro. Mintu jadi jit ge nya tuan rumah nya ge sambut jamin tu persorangan cer uro menana. Jadi mia tuput kajak merasah de urung pekun urung
1: kampung.
0: Ah, okey. Siap. Siap. Okey, ya bid, kamu ho.
1: Saje kemandan siap. Tanakan.
0: Lagu pelagu ya bid.
1: Lagu pula ama dia juga boh.
0: Iya. Judul pun ya bid.
1: Judul. Menyala.
0: Ku menyan lambru ah. Get ya bit. Mak bit nak dengar?
1: Nah.
0: Nah.
1: Paling-paling ku ya kaya ki sama iman dunia ke raya. Tak gitu dah ba.
0: Ya.
1: Tak ki jangan cho ku tai li baga rai ke kaya ti di Korea. Suka inya di baco kaina manis. Ke Wadun, ke Wakjon, ke tolah ya. Ke Bang Surin, ke Pak Amerika Melaka, ke Pak Setari, dia saja ya.
0: Okey, ya, ya.
1: Jadi yang punya mantu-mantu maju, Kak Inong, apa kehilangan, yang punya mantu-mantu maju.
0: Gerd, David.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bid dia di lam ujung. Nah, di lam ujung menyenduri untuk gampung tetangga gebukali ya bid support ya. Jadi menyenajame perseorangan ya nyan cot uro. Berarti meno lun simpulkan meno. Okay, lun simpulkan. Jadi tuan rumah menyecot uro fokus ke jame perseorangan, nah, jame keluarga sahabat. Berarti punya untuk lebada asa, akhirnya warga kampung khusus kerja umnasah. Akhirnya ke kamohonya ya habib lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia berkaitkan dengan lu ni, kat tua aku.
0: Okey, nah, gimana cut karirnya?
1: Alhamdulillah, ujian ni.
0: Ujian ni, alhamdulillah, kalau lebih eh.
1: Oh, boleh.
0: Nah, penuh ilam lu kan, nak lampari kan?
1: Anak, betul sekali.
0: Oh, bacut sekali eh. Iya.
1: Anak berdiri.
0: Anak berdiri, jalan-jalan.
1: Oh. Oh, cepat nak berdiri.
0: Ya.
1: Pai bagi depan kamu ini nak berdiri.
0: Jadi, ujian pajan pun ujian. Apa bengah, apa buklam?
1: Dari baru sepuluh.
0: Dari baru
1: buklam.
0: Dari buklam ujian, ah?
1: Buklam.
0: Ya. Buklam.
1: Buklam.
0: Buklam. Buklam. Buklam. Buklam. Buklam. Buklam. Buklam. Cut kari.
1: Tapi yang dia tahu ya, karena saya berdiri aja buat timpang je.
0: Timpang toh, timpang tamang baru na.
1: Ya, buat gerbang ini dah berdiri aja.
0: Oh, toh menasa ha?
1: Toh, ini di jalan raya di timpang jalan raya, buat gerbang.
0: Oh, buat gerbang ini oh, memang ini nan, ya danau je rendah ini na.
1: Memang berdiri aja, berdiri ini na.
0: Memang dasar belang awal ini kan? Iya, nya harus pecat tu mah, harus pecat tambah ah. Pekat udah gempung tambah. Cik Kari langsung ke topik kononya.
1: Tapi kanduri mole.
0: Iya.
1: Pekat kanduri mole kita dia tu pun. Yang mungkin hanya wilayah Banda hati-hati besar mentang kada.
0: Oke, okay,
1: Atau bagian daerah Kabupaten Pidi sebahagian kadang. Tapi daerah-daerah lain belum kalon yang hari.
0: Oke.
1: Okay. Tapi alunya dalam penikun punya daerah lain yang hari, tapi nyoba benar sah. Sore hari, tapi lu secara penikun secara teoritis hanya lukun pakar. Secara histori ini mau itu sebabnya.
0: Oke.
1: Sebab takkan lagi ayah di sejak puno na jame dari ukan hanya rame. Hanya saja lu untuk je lu undang ayah gemengan di contoh kan hanya merepotkan urusnya. Ya ini menasahkan apa panitia lain.
0: Ya.
1: Nah tapi Hana ada tu, oh tu sebab histori ni Hana udah tu, bahkan di siang di sore hari terus kerja mereka pertanyaan itu akhir raya usang mendan lalu tak?
0: Menang cik kari, nyan kondisi warga kampung nan berkenan tani, penelayan, per PNS, nyan nak keterkaitan?
1: Kena ya, rasa kalau nak bijak dia mesah kan?
0: Kan
1: nyepet. Kampung lain.
0: Nya pegawai kan berarti tepuk kat gua rumah, mia ceruro mentai gantung, nyan nacit mungkin manajemen waktu ya, kadang.
1: Ya mungkin tadi ada. Tapi ya, daerah kamu ini tetap dilaksanakan pada hari libur.
0: Pada
1: Sabtu minggu.
0: Oh Sabtu minggu. Oh mana nah.
1: Ya kamu ini, ya kampung kamu ini tetap Sabtu minggu.
0: Hana yang ke kenduri uro-uro Senin Selasa Hana?
1: Menyelon tepi kalau itu dengan ini tetap Sabtu minggu.
0: Tetap Sabtu. Okey, bahkan pilih Sabtu minggu menurut Jekari.
1: Ya. Nya menurut alasan yang kepura. Menyia Sabtu Minggu. Jadi, oh kan diri Sabtu, malam Minggu kan libur. Kita ada penekan keluarga jauh, menyenang guru ceramah.
0: Okey.
1: Nya alasan yang kepura.
0: Okey, nya kesepakatan bersama warga kampung.
1: Ya. Tapi ya. Lado murung kan nanti yang pekerja swasta ya. Nah, Hana menghadiri nya seuro tapi menya sepuro menghadiri. Nya makan bersama di Manasah dan menghadiri. Cuma itu daerah lah. Yang lainnya itu kan siang hari. Bukan siang hari kan. Yang ada pergi ke PNS, nelayan, petani kan. Ini Hana itu ada tradisi masing-masing.
0: Iya betul, iya.
1: Nah, bahkan nah, tempat menya siang, menya sore hari mungkin nanti. Nah tempat malam hari. Sebahagian kampung daerah kamu Idih, daerah Idih. Di malam hari yang pekerja nama malam hari ni, ni siang ni sore hari. Kan? Anak met di pajuk bu kanduri langsung hijak bu. Mana malam hari?
0: Mungkin mana, mungkin mana. Mungkin menyeka dari jamun rojeh cik kari. Yang terkait logistik mungkin transportasi masa lalu.

0: 보기만.
1: Dengan dari story ini anak tu, ada pun punya puan sore hari. Okey lah, tak kena nak meet ni tu juga puan lima anak awal dulu mosok hijau berangkai abu juga aku ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Ini mana mari ku plan ni wabut.
0: Okey.
1: Okey lah, menang ya.
0: Get je kari lagu puranya.
1: Anak. Anak apa lagu puranya?
0: Lagu Kanyamali ya.
1: Anak itu dah tu lagu. Ini kibang cara ada.
0: Kibang cara ada mah. Halo? Kakak dah suruh. Cik Kari? Okey, halo Cik Kari. Kakak dah suruh.

0: Okey, terputus ya cut kari di lampu nerut ya. Nah, orang si tanya ya, orang si tanya awal kenyata ya yang cukup dijaga supaya perayaan maulidnya hana mengorbankan ibadah wajib ya. Jadi dengan gepukernya biasa aja kan menyegebukat cut uro ya nyo pasti leh solat zuhur ya. Jadi kegiatan keagamaannya berjalan beriringan ya, hana mengganggu ibadah. Assalamualaikum Bang Bina.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, nyo to pesu radio raya put Bang Bina to ngen radio.
1: Nah, awak nengkar ya.
0: Ya Bang Bina.
1: Tuan.
0: Okey, atau ne pubut surat dia bacut?
1: Hanya boleh ya, radio sakit ayah.
0: Oh, berarti ne pekerja ne gesek.
1: Payah pergi bunga radio lah.
0: Gesek dia bacut, ke dia bak tua binting.
1: Ya, ya, ya, ya. Kena radio atau tumpah baru hau dek dia.
0: Oh, nah, nah, apa kamnya ne peka?
1: Radio kurun sehat juga radio.
0: Oh, mana, nah?
1: Gimana ya sehat?
0: Sehat, Bang Bina.
1: Kata kita hana merempok dia.
0: Kau merempok tu mah?
1: Dah boleh lepas. Yeah. Kau boleh nanti kurung lah.
0: Oh, ni boleh. Boleh September ya, boleh nanti kurung. Gimana uji ni nama Bina?
1: Muslim lah baca ayah.
0: Ni hana orangnya, agak ni sah ni.
1: Ni insyaallah hana lah Maya.
0: Oh hana, iya iya iya. Get ngasai na tidur.
1: Nyo wa teng kala ya antang lenceng manok ah.
0: Oh, leng de manok ah.
1: Manok do adu anu.
0: Ah, nyanjit ke Sabah bisnis kan Bang Bina, pelara bela kan. Ayam bukan ayam petelur tu bawah ji, jok ke warung-warung.
1: Ana ana itu bo ya dalam ni tu bo tas kom.
0: Ah iya iya.
1: Patung ah.
0: Jit sabolan bisnis kan Bang Bina.
1: Iya. Sama nak belok orang apa ya?
0: Oh, jut. Tapi gampong lon le nyo le pecerape le apa kan
1: le mango
0: ha musang eh
1: tip tip malam mango
0: tip malam ija di rumah ha
1: angka betulnya mango tu nah
0: oh mango ha
1: nya aja lagi mango musang sama dua dia dia tu nah
0: ya payah tak pegat gerepoh pe kan gerepoh
1: umpung
0: umpung payah buat umpung begat nah.
1: Umpung juga lah.
0: Ini kerepuh lah. Elah lah. Nak beda ya. Kerepuh dengan umpung. Umpung. Minyak kamu. Umpung miri. Umpung dulu.
1: Nah sejaran. Oh bayu. Eh. Masyarakat. Cuman sejaran. Tak ayu. Tak boleh. Anak. Pukul apa. Pandai-pandai. Tapi lah. Heran dia. Gini. Ayah nya nam pale jana yi ah. Nya ba kon pale nya.
0: Iya Bang Bina.
1: Jadi orang ni tinggal nam pale baju nya pegah tak pegah. Jika tu pale sana sama ngan tanah hina.
0: Iya. Bang Bina, kiban yo. Di tinan pajan melut ji pu support pu cat uro Bang Bina.
1: Melut.
0: Pajan dia.
1: Biasa.

0: Mga besa, niya gapong kan popo limang tiga.
1: Oh, ba di lu salat asa.
0: Nya tu jami popo limang tiga.
1: Oh, jami
0: kampung biasa.
1: Jami tetangga kampung popo limang ah.
0: Hanya Mbak Nasa.
1: Oh, Mbak Nasa. Oke, okay.
0: Hanya di rumah ka di po di pro.
1: Oh, benar. Bang Bina nak mungkin ya, Pak. Apakah nunggu pegat support kan nah yang pegat cat uro kadang-kadang kan untuk warga kampung tetangga kampung. Nah, nah tepu-tepu kiban mungkin sejarah jihinan di kampungan.
0: Nah, nak kau lah ya tapi nak kadang-kadang lagi nyantai dia dia. Kan umum ti biasa ti support posikian
1: di
0: lembu kapu buka puasa.
1: Oh, nah, nah.
0: Macam je lembu kapu.
1: Lembu
0: lap.
1: Ana.
0: Ana, mana yang tadi mau mam lah sah.
1: Hmm.
0: Nah, nyapin ni rumah lain tau. Beda beda mam lah sah, beda di rumah.
1: Iya, iya, iya.
0: Mungkin tanya pakai ni, kan ayah, kan ayah, minat tali ni.
1: Hmm.
0: Pakai ke kung ke ti mana, bapa jauh mana?
1: Hmm.
0: Ah, nak mak tu.
1: Nak mak, oh mana na?
0: Nama mana?
1: Mandum nama mana?
0: Ya. Tapi mulai nanti bulu wabla ti mana bawa jerung kena. Puna butir butir bawa jerung anak kan anak ngopo mah menang juga jerung tuha.
1: Ya ya ya.
0: Kena kekan jerung ni kamakam membalapan tengah ya baju lah.
1: Ya.
0: Tak uji ni bawa bete.
1: Betul.
0: Tak uji pun bawa lagi.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ya ya. Oh, mahnya kaji duk ba MAA nya.
0: Apa ni aja dah duk saya lu ber pompong. Kenyu mana ya?
1: Gat. Bang Bina, berarti jut pacik apa Bang Bina? Jut
0: mana aja ya.
1: Hadi maja. Hadi maja bijut dah dari maja jut pacik apa.
0: Lebih sekarang aja ngelu.
1: Okey Bang.
0: Punya kena ya, ni mama ipati nang ke. Punya ongo kadang dia buya.
1: Bang Bina apa lagu Ronyo dah dengar?
0: Lagu Sama-sama Merindu.
1: Sama-sama Merindu, sama Bara?
0: Doles, insyaAllah yang nak telah ya.
1: Doles, ha?
0: Ya. Yeah. Selagi lagu yang sempurna mentah, yang gagal mentah. Ya. Sama-sama Merindu.
1: Yang kahana lagu?
0: Ya, Sama-sama Merindu. Mau lupakan awak apa? Kau kan naik no, bahan aku beli ni nanti ni agak perlu.
1: Ya, mana nya? Lagu lain sama mina.
0: Boleh lagi kita juga. Dan mana dia ya bang? Lo ya?
1: Iya bang mina.
0: Apa lagi lu buka lagi? Cuma bahan buka ini anda ya?
1: Good.
0: Pada ini buka ada juga. Itu tantang lu punya ayah. Ya.
1: Hana Bang Bina. Hana berarti lagunya.
0: Kucing yang nana ya.
1: Dari so, yang lain.
0: Kenyana, nyana pu, yang lain boleh pu berjudu.
1: Nah.
0: Yang biasa rasa mentah, yang macam tu si warai.
1: Gara-gara mentah sedan. Gara-gara mentah sedan, na dek mentah biru, na karam kapai gurita, na syariat Islam, na mahasiswa.
0: Mana? Lain mana?
1: Lain mana?
0: Oh. Tak ada mahasiswa macam ya.
1: Ah, okey mahasiswa.
0: Ya.
1: Good, good.
0: Ada putar yang dok-dok pencang ya. Ya.
1: Selalu benar silakan Bang Bina.
0: Tadi yang pertama saya bisa ada beti uro yang kita benar nak.
1: Iya, betul itu uro.
0: Salam kaya ang sa pagkusya sa biraya bubutay na ba?
1: Amin, Ged.
0: Masyarakat, tetap dengaran tapi-tapi.
1: Semoga bulagi
0: yan. Selain kan, ya, selain satu minggu yang ada juga ya. Satu minggu yang malam juga, lain cara lah. Teman-teman tang ya, yang dengar video jadi ya, ya.
1: Ged, Bang Wina.
0: Sehat tapi dari jantung sampai ubah nasi ya, ba?
1: Amin.
0: Terima kasih ayah bagi tatana sopan hana. Kurang sopan berkehabang ayah no laki mah ayah ber.
1: Get Bang Minahana biasa.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mina di Lembaru ya. Menyolong kalakalan rekan jati kan bahkan ke kanuri coduro kadang nasebut. Nyo menyesupot uro kan. Masyarakat Aceh kan urojih kan nyo mayoritas ji bekerja sebagai jaublang ya atau nelayan ya. Jadi wate acot uronyo atau ba'da zuhurnyo urungnyan kan mungkin jud ge selesaikan but nyo di blang atau di laut ya terlebih dilih ya. Sementara wate tuput uro nah nyo kagawa rumah kan. Ini kesempatan bagi urungnya untuk gepeglih hidro, istirahat, tiat, luhnya bisa gejak bak kanuri dengan dalam kondisi segar glih ya. Mungkin yang salah sabo hal pakan gepeglih tepuk uro ya. Nyan manajemen wate yang kekalan le urung tuha jamun dile ya.

0: Bek sagai sedara putus semangat. Pio siat menyeka lelah. Bantam lai mesti berkuat. Usaha beligat, bek pantang menyerah. Tetap konsen di Sertoh Lai Komanam Jati FM.
1: Jati FM

Iya, Sertul He Koma 6 Jati FM Daroh Banda Aceh, lagu dari Sobno. Ya, sebuah lagu dari Curjura Kari Terputuh ha? Oke, terima kasih yang mantang konsen di Tinor Kenyati di luar kiban manteng Iktidom kiban yang manteng rintik-rintik hujan di Banda Aceh ya. Mungkinnya jalanan agak bacut glu basah ya. Udara pilepi, suasana ya suar. Semoga pemandang yang tengah drone pubut ya saatnya ya berlancar bah. Yang di perjalanannya hati-hati ya, yang tengah bekerja semoga selesai, yang tengah santai oh memang ada menikmati suasana lebih lagi-nya. Ya karena kadang support yang sederhana lagi-nya justru nah cerita yang paling menenangkan ya. Yang kena gabung silakan 0655 10 6 atau telepon GSM 0811 682 10 6. Ya terkadang rekan nyati kan punya di Aceh besar kan lu yang pegat kaderinya support uro ya. Pakar menang terkadang meno ya lun kalen kan. Kenyo kan karena tradisi kuah belangeng ya mono maulid ji nyo mi tetagun kuah belangeng kan butuh wate menjem-jem kan dari bengoh ya menye ge kandori cot uro persiapan kadang nyo goh masa ya goh masa tapi menye ge pegat support uro nyo beban kerja urang dapur umum di

Ya sertule 0,6 Jati FM. Rock Banda Aceh, sebuah lagu dari duet Cut Rani dan Emmy JR, Bulan Bintang ya. Untuk lagu untuk Mami AZ di Punge. Waalaikumsalam Mami. Mami kena titip salamnya ke Ayah Pulo. Terima kasih Mami. Lenyan ke Pak Erik, Pak Isan. Oke Pak Isan, nah salamnya dari Mami ya. Salam dari Mami Cid ke Kak C, ke Zalwa Ulfa, Kak Inong, Cut Akari, Kak Eli, Amir Mahmud, Bang Rusli, dan Upik ya. Lagu dari Cut Rani, Kali Tabuta Beno, duet dengan MJR, Mami. Terima kasih untuk Mami di Punge ya. Ke 18 menit lewat dari Poh Leher, Kak Nyati. Suasana kota menyebaro teri ya. Nyo uronyo agak bacut sejuk teduh ya. Dan suasana kota lebih santai ya bagi yang tengah di perjalanan ya. Mungkin driver ya. Driver online tengah bekerja ya. Oke, dan bagi Rano yang mungkin dengan di rumah menikmati suasana tepuknya, semoga suasana sejuk uronyo membuat hati Rano lebih ya lebih ringan ya. Tetap di sini, mantengna lagu-lagu Aceh yang lun puta dan topik uronyo nyota kalian tentang sebuah tradisi di Aceh ya, tentang Maulid ya. Nah yang peget terkadang cut uro dan nacit yang melaksanakan tepuk uro. Ya, jadi tradisi di Aceh, malu di Aceh ya, berkena sistem undang kampung ya. Menye kampung A gadakan kandiri siang, cot uro, maka terkadangnya kampung B. Jadi pengaturan jamnya gepegat le mungkin le para urung cik kampung ya, supaya jadwal antar desa kampung baik bentrok ya. Dengan lagainya masyarakat saling mengunjungi, lehnya ke memperluas lom jaringan silaturahmi dan pekeng persaudaraan antar warga kampung ya.

0: Iya, sertul he komanam jati FM daroh Banda Aceh riwang tema di zona poh cakra urohameh tanggai le September 2026. Ya, bagi rakan jati yang kali ini tunaikan ibadah salat asar ya, semoga nyoka lebih tenang ya untuk yang mandum. Oke, rakan jati kita riwang tema neo di obrolan supportnya tentang nyesaboh takaran saboh tradisi kanduri ya kaunduri maulid di Aceh. Jadi menarik jih rakan jati menyeta perhatikan menyeta kalian kan. Nah, yang pegat kanduri di pukun di siang hari ya di cot uro nacit yang kepilih batu pod uro ya. Nyo mungkin bagi kita nyo uro nyo mungkin hanya takaran sederhana ya tinggai co pekun tinggai pilih jim yang cocok ya tapi urung jaman ya urung tuha jaman dile nyo ternyata na pertimbangan ya di tinan gekalen aktivitas warga ya wate urung wo kerja pajan leh masa ya sampun gelancit kesempatan supaya masyarakat jid sapat mandum berkumpul menikmati kenduri ya. Jadi mie di kampung rekan nyatinya pajan kenduri pekeh jad uro pekeh suput dan kepakan kira-kira gelaksanakan suput atau jad uro ya. Karena yang bergabung Kak Inang di Lamreng coba tabutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Apa kabar Kak Inang?
1: Alhamdulillah kabar baik ya. Abah buat kat ayah.
0: Iya, gimana Inang cuaca tepuknya?
1: Cuaca ayah mengadak ronyo ayah hujun.
0: Hujun. Dari panjang hujun?
1: Dari buno po sebelah ya.
0: Dari po
1: sebelah. Tapi kon hujun yang ya ayah rintik-rintik macam ayah kencingin semua.
0: Rintik-rintik ya.
1: Ya, rintik-rintik.
0: Iya, menye malam buklam nah.
1: Bukan berat ayah hujun.
0: Nah, ya kalau.
1: Ya.
0: Jadi ronyo kalepi Kak Inang ah.
1: Ronyo kalepi ayah alhamdulillah lepi dalam jantung ayah lepi dalam ule ayah lepi mandu-mandu ayah.
0: Ya, tapi orang hanat merah ah.
1: Nah, semerah oh, ayah cuma nanya ayah jita-jita ayah yang.
0: Oh, jita tu.
1: Tak betul ayah.
0: Oh, jita betul.
1: Ah mana mungkin ayah mungkin ayah ada tiat kong tadi ayah kaju.
0: Kasar serba canggih lewinya.
1: Iya serba canggih.
0: Kainong kibanyo kainong tapi kronyo kainong terkadang nak.
1: Iya kanduri maulud ayah.
0: Iya na gampung yang melaksanakan kanduri cat uro. Nah yang support uro.
1: Iya.
0: Hanya kan orang tuha jamun lile kan nyoge ketetapkan wate kendurinya kan kan asal-asalan pasti na pertimbangan
1: ya,
0: na pasti ya. Na pertimbangan.
1: Iya.
0: Munya di kampung Kak Inong apa jana?
1: Munya kampung Kak Inong ayah munya kanduri ya tetap bunga ayah tapi yang untuk pajuh-pajuh buan tetap tepuk ayah.
0: Okey.
1: Ada kampung lain menangkit ayah. Karena apa kon wate mak bunga haji ayah tanya tak tembeli tu tak na lemo ayah kada ti lemo ayah le.
0: Oh berarti tinan
1: le. Jadi kon
0: han siap ah. Nah.
1: Kan han siap munyo saji tu tubuh ti lemo ya. Alah dah puting lo maya.
0: Nya.
1: Alu tak puting ayah mandum lah kan. Mata ji pada buah belangong ayah. Hanya mata ji gampuk kamu biasa ji tujuh buah belangong ayah.
0: Iya.
1: Jadi masa ji wantong ayah sekitar setengah sah atau apa 12 ayah.
0: Berarti di sini ada kalian kesiapan memasak berarti kelainan ya?
1: Iya, betul. Dan sih lu sekitarnya lah baru berpeting ya cok kuah kat menasah ayah. Apa dua ayah?
0: Iya.
1: Oh dua jadi tanya munyom saji tanya nak ada kanduri no rumah ayah nyan tanya memang pohriblah ayah tak siap ayah nyan untuk tamu-tamu yang saya undang ayah.
0: Nyan tamu pribadi ya?
1: Ya tamu pribadi saya yang di rumah kadang saya nak ada undang rumah di Duhro ayah. Nyan tak siap ayah melalui pohriblah ayah.
0: Iya.
1: Tapi punya ide bak menasah ya. Tetap je pada ibu punya anak min yang ubut-ubut yang gohayuk lam tetap poput ayah.
0: Poput atau lerasa?
1: Ya, lerasa. Tapi lah pada ibu kanduri orang tua ya. Kau setengah lima, setengah enam ayah.
0: Setengah enam.
1: Atau kau lima tak kena jua ya. Jadi malam dia ya, kau kan bersih cuma mandu minan ayah. Ada mesti yang tanya oba kena menasah ya ge pingan-pingan age cepi-cepi ya yang tanya me alat sekedar di rumah ya.
0: Ya.
1: Nyan ka siap mandum ka kuo di rumah mandum ka bersih lah dah haluinan nyan. Nyan baru untuk malam di na dakwah ya.
0: Okey.
1: Jadi lengkap mandum ayah tak bersih ayah. Jadi munyo tak fikir tanyo ayah munyo saji sabar tacok sabar kesimpulan ayah munyo kanduri tetap bengong ayah tapi pajo buji tetap tepu tapi munyo yang di rumah tetap leho ayah.
0: Leho bagi jame-jame.
1: Iya, leho munyo di rumahan.
0: Jame-jame kampung bada asa.
1: Iya, betul. Nyan-nyan nampak menasah ayah.
0: Nya.
1: Munyo yang di rumah tanya undang gap ayah nyan dehu ayah.
0: Ya.
1: Kita pada 12 kata urung nyan tanya. Tanya jadi malam ayah nak in. Tanya nak undang gap mesti gina pada 2 tahun undang ayah. Masak-masak aja dari malam ayah.
0: Okey.
1: Nyan mantong ayah buat tak inong ayah.
0: Kita inong.
1: Nyo ayah nak putar sabar lagu Armawati ayah. Sakit hati ayah apa?
0: Sakit hati.
1: Nyo. Ya ya.
0: Lebo nak kalah lebo.
1: Ye. Munyo anak aku kemantang je pokoknya Armawati AL yang anak pernah saya dengar ya. Nyo sakit hati hang tak dengar lah Maya.
0: Oh menan.
1: Nyo kalun kalulun sebeng munyo ba tiblah ya lelaki sakit hati mu ah ya lagu je ya. Ah. Nah kadang mak ron anak yang terserah ron bes.
0: Ger kainang.
1: Nyo salim pun tak leh kerana selamat bertugas dan berkumpul semoga rosak kami yang keluarga.
0: Amin.
1: Dan kak cik tanya, alihan ke kak Yana, kak Siana, kak Eka Asyid, alihan ke Yahbid cik, alihan Mbak Rusli, alihan ke Ana Prada, Herpes Lamintang, ke Bang Kebun cik, semoga Bang Kebun sehat lebih. Alihan ke Muksal yang di Asyid, semoga sehat lebih. Di Ani, lelahan ke Bang Basit, lelahan ke Bang Amir Mahmud yang Nadi Reila, semoga lelahnya tak habisit. Lelahan ke Kak Eli, Ciputro, lelahan Kanda Syuhada, yang Ibu Ketua Ridla, semoga saya tak ada. Lelahan di Yudha Nyana di Seberang Laut, lelahan ke Ayagas, lelahan ke Bunda Ani yang baru samudera, semoga saya tak habisit. Alehan Fitri Rosalam, alehan ke Sudam, alehan ke Radir Sidijaya, Mawar Bisit, alehan ke Pak John, alehan ke Solom ya. Alehan ke ke Bang Wawan nanyo, semoga Bang Wawan kemudian kalau balik dari Senadat dari Rantau ini, semoga kalian sehat sedikit.
0: Ya, amin.
1: Dan di Warjit. Lehan ke mana-mana belajar ya, apa yang kata mau, yang kau tak mau dari Kak Inang saling kompak saja dia ya.
0: Good. Lagu Hana Kak
1: Inang sebenarnya ya. Lagu Hana.
0: Yang nanti no Armawati surat pasah susah alam hati karu sabe sakit di madu atau punya udah pilih. Ya.
1: Oh ma, sakit madu Haida tak danyal ya, aja di madu gua ya.
0: Madu ameh Kak Inang.
1: Mak, mak tu, tuan mami dah yang sakit.

0: peng jut tamita, pangkat jut ta usaha. Tapi gasih sayang mak ke gudanya, hana sotupu sampo pajan ta demi rasa. Tetap konsen di serto 103.6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi. Atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah sah. Di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda
2: menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Inspirasi Sehat.
4: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pencernaan, saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.

Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Senang sekali kembali hadir menemani Anda Rekan Jati. Tentunya sampai menuju pukul 20 nanti.

Udah, Lesung Bibi sudah membuka perjumpaan kita di sore hari ini. Dan tentunya selamat sore kembali rekan Jati buat Anda yang baru saja konsen di Zona Cafe Jati spesial di hari Kamis ya, untuk edisi 3 September 2026. Juga spesial nih buat kamu yang konsen hari ini via streaming di www.radiojatafm.com. Apa kabar nih buat Anda rekan Jati di sore hari ini? Semoga kita semua ya selalu diselimuti dengan kabar bahagia. Dan di luar juga cuaca hari ini terasa sedikit berbeda karena langitnya mulai mendung ya. Sejak hari kemarin juga kita sudah diguyur hujan yang telah menyelimuti wilayah kota Banda Aceh dan juga sekitarnya. Tadi siang juga ya, wilayah kota Banda Aceh juga sempat diguyur hujan. Mungkin ini juga menjadi suasana yang berbeda di hari ini, sedikit lebih sejuk ya dengan keadaan yang mendung. Buat kamu yang hari ini sedang di jalan pulang ke rumah, juga sedang di perjalanan, tetap harus hati-hati di jalan ya, jantan Anda yang paling utama. Ya rekan Jati, di menit 46 lebih dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mendengarkan azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya ya. Jadi untuk kamu rekan Jati yang sedang disibukkan dengan segala aktivitas, juga rutinitas hari ini ya, jangan lupa untuk jangan melewatkan ibadah sholat maghrib.

0: Iya, buat Anda rekan jati, khususnya wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya, kita break sejenak dulu, kita dengarkan dulu azan maghrib untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Jangan kemana-mana.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

masih di 103,6 Jatah FM Romanda aja. Dan tentunya masih bareng Imar Kan Jati yang bakal terus nemenin Anda hingga menjelang pukul 20 nanti. Tentunya selamat malam kembali dan juga selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang sudah menunaikannya ya. Dan juga bagi Anda Rekan Jati yang sedang disibukkan dengan segala aktivitas di malam hari ini, jangan sampai Anda melewatkan untuk menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Dan juga semoga apapun doa yang sudah Anda panjatkan di malam hari ini dapat segera dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diberikan pada waktu terbaik ya menurutnya.

Iya, di penghujung hari rekan Jati ya. Hari ini tentunya banyak sekali hal yang sudah rekan Jati lewati. Ada yang sudah berjalan sesuai rencana, ada juga yang masih harus diperjuangkan ya. Tapi apapun yang sudah terjadi hari ini, jangan lupa untuk berikan apresiasi untuk diri sendiri, karena Anda rekan Jati sudah melakukan yang terbaik dan juga sudah bertahan untuk melewati satu hari ini. Ya, Ima juga mau sapa dulu nih, selamat malam buat Anda rekan Jati, khususnya yang sedang concern malam hari ini ya. Cuaca hari ini sedang mendung-mendungnya ya. Jadi buat kamu yang sedang berada di luar rumah, kamu juga harus hati-hati dan juga gak ada salahnya kalau kamu persiapan membawa mantel ya, bagi kamu yang mengendarai sepeda motor, dan juga tetap harus hati-hati di jalan. Semoga buat Anda juga nih rekan Jati yang malam hari ini sedang bekerja ya, kita sama-sama bekerja loh ini. Semoga Allah lancarkan terus rezekinya dan juga mudahkan buat Anda rekan Jati yang malam hari ini sedang santai-santai menikmati waktu malam ya, karena sudah seharian penuh di luar rumah, sudah bekerja, sudah menguras sekali sepertinya energi Anda hari ini ya. Semoga malam hari ini menjadi malam yang menyenangkan, karena nomor bagus yang akan Ima hadirkan sesaat lagi yaitu darinya diri ya, kota. Semoga ini bisa menemani waktu malam Anda malam ini.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, sedia aku sebelum hujan, rekan jati. Ya, mungkin ini adalah salah satu kalimat yang menjelaskan ke kita, rekan jati, ya, bahwa segala sesuatu itu harus ada persiapannya. Jangan di situ hujan baru kita mencari payung. Ya, rekan jati, masih ngomongin seputaran hujan. Kali ini Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau juga BMKG mengeluarkan peringatan waspada di Aceh terkait potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu sejak tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 September 2026. Dari waktu itu dingin, aku beri kau hangat. Ya, BMKG rekan jati menyebut bahwa kondisi tersebut ini berpotensi memicu sejumlah bencana hidrometeorologi seperti genangan, luapan air sungai, hingga tanah longsor yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Dan sejumlah wilayah yang juga diperkirakan berpotensi untuk mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Daerah tersebut yaitu meliputi Aceh Barat Daya, kemudian Aceh Besar, kemudian daerah Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Tenggara, dan juga Aceh Timur. Potensi serupa dengan jati juga terdapat pada Kabupaten Benar Meriah, Pidi Jaya, Pidi, Subuh Salam, Simulu, dan juga Nagan Raya. Ya, rekan jati, seperti yang sedang kita alami juga ya, bahwa keadaan dan juga cuaca di Banda Aceh khususnya ini sedang mendung dan juga sempat hujan di hari Rabu kemarin. Dan semoga rekan jati ya, peringatan ini bisa menjadi salah satu waspada juga nih terhadap masyarakat yang ada di wilayah yang sudah saya sebutkan tadi untuk dapat lebih waspada dan juga berhati-hati. Dan pastikan kita doakan ya, semoga musibah yang sempat kita lewati, yaitu yang terjadi di Aceh Pidi Jaya maupun Aceh Tamiang dan sebagainya, semoga kejadian tidak terulang lagi. Dan hujan yang datang hari ini atau nantinya yang diprediksi sampai tanggal 4 ini semoga menjadi berkah ya, kita akan bersama. Oke, yang penting rekan jati ya, apapun yang sedang kita jalani dan juga apapun yang sedang Anda lewati ya, semuanya itu memang akan terasa lebih mudah jika semuanya kita lewati berdua ya. Seperti nomor berikut ini ada dari Overnight, kita lewati berdua untuk Anda.

0: Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, rekan jati jajaran sekeliling Nusantara spesial Aceh ini akan siap digelar di Banda Aceh. Ya, festival kuliner rekan jati ya. Jajaran sekeliling Nusantara spesial Aceh ini akan resmi digelar pada hari Minggu tanggal 6 September Kota Banda Aceh. Dan festival kuliner Gerapan Rans Entertainment ini rekan jati ialah milik pasangan dari artis Raffi Ahmad bersama pasangannya yaitu Nagita Slavina, yang kabarnya juga akan membuka gerbang atau juga open gate ya. Ini mulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan nantinya rekan jati pengunjung akan dapat menikmati beragam pilihan makanan pastinya ya, kuliner khas Nusantara yang dikabarkan akan hadir dalam sejumlah stand makanan ya. Tak hanya itu, festival tersebut juga nantinya akan menjadi rumah ruang baru pastinya ya bagi pelaku UMKM lokal dan untuk memperkenalkan dan juga memaparkan produk mereka. Dan pastinya kehadiran dari jajaran sekeliling Nusantara di Aceh ini rekan jati nanti ya, dan juga menarik pusat kepada masyarakat Aceh yang hobi kuliner juga dan penasaran ingin icip-icip dengan kulineran tersebut.

0: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, ini bukanlah peristiwa kebetulan semata. Mereka adalah tanda dari kuasa Allah kepada kita semua.
1: Ketika alam berguncang, Allah sedang berbicara kepada kita. Dia mengingatkan kita bahwa kekuatannya tak tertandingi. Bahwa segala yang kita miliki adalah amanah yang bisa diambil kapan saja. Dan yang terpenting, Allah mengajak kita untuk kembali, untuk bertaubat dan untuk memperbaiki diri.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155.

0: Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar. Al-Quran juga banyak membahas tentang bencana alam sebagai pengingat bagi manusia. Di antaranya, terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 22, surat Al-Fusilat ayat 13, dan surat Al-Hajj ayat 45. Ayat-ayat tersebut mengajak kita untuk mengambil hikmah, memperbaiki diri, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika terjadi gempa bumi, itu adalah bentuk teguran dari Allah untuk hambanya. Musibah ini datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa ada yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita."
1: Mari kita ambil hikmah dari peristiwa ini. Pertama, bertaubatlah dari dosa-dosa kita. Kedua, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Ketiga, siapkan diri untuk menghadapi musibah. Pelihara keluarga, kuatkan iman, bangun kebersamaan dalam masyarakat. Dan keempat, bantu sesama yang terkena musibah dengan penuh kasih sayang.
2: Cuaca ekstrim adalah pengingat bahwa kita harus menjaga lingkungan kita, mengurangi kerusakan alam, dan memelihara bumi ini sebagai amanah dari Allah. Kita juga harus menjaga ibadah kita, memperkuat doa, dan meminta perlindungan Allah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.
3: Inilah 103,6

Iya, foto grip dari Ed Sheeran sudah membawa kita ke 53 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Gak kerasa memang ya rekan JT, waktu itu terus berjalan. Terima kasih buat kamu yang sudah konsen sejak dari tadi sore. Dan juga jangan lewatkan Zona Makna Talk bareng Ustadz Ali dan juga Ardi nantinya ya. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Imazan of dari Zona Cafe JT. Selamat malam dan juga semoga malam kamu menyenangkan. Sampai jumpa.

0: Ujian datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan hati, melatih kesabaran pribadi yang lebih bijaksana. Percayalah, setiap kesulitan selalu membawa pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati Afam.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Jati. Alhamdulillah ketemu lagi ya di malam yang baru, di bulan yang baru ini, di sempat yang sama, Jalan Wedana nomor 57, Mibu Banda Aceh. Oke, bulan kemarin kita ada janji mungkin yang belum ditepati mungkin ya. Ada sholat yang telat, ada hati yang masih kita lukai dan hati yang masih terluka ya. Mungkin ada rezeki yang seret ya. Ada doa yang rasanya belum dijawab ya. Dan malam ini Allah memberi kita hadiah lain, yaitu sebuah hadiah yang disebut bulan baru ya. Oke, bulan baru itu cuma ganti kalender ya, rekan Jati. Bulan baru itu Allah bilang sama kita, ayo mulai lagi rekan Jati. Dan malam ini seperti biasa kita akan di program Magnatak ya, bersama Ustaz Ali yang masih kita nantikan kehadiran beliau. Oke, rekan Jati tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, ini bukanlah peristiwa kebetulan semata. Mereka adalah tanda dari kuasa Allah kepada kita semua.
1: Ketika alam berguncang, Allah sedang berbicara kepada kita. Dia mengingatkan kita bahwa kekuatannya tak tertandingi. Bahwa segala yang kita miliki adalah amanah yang bisa diambil kapan saja. Dan yang terpenting, Allah mengajak kita untuk kembali, untuk bertaubat dan untuk memperbaiki diri.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41.
3: Wahai

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155.

0: Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar. Al-Quran juga banyak membahas tentang bencana alam sebagai pengingat bagi manusia. Di antaranya, terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 22, surat Al-Fusilat ayat 13, dan surat Al-Hajj ayat 45. Ayat-ayat tersebut mengajak kita untuk mengambil hikmah, memperbaiki diri, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika terjadi gempa bumi, itu adalah bentuk teguran dari Allah untuk hamba-Nya. Musibah ini datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa ada yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita."
1: Mari kita ambil hikmah dari peristiwa ini. Pertama, bertaubatlah dari dosa-dosa kita. Kedua, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Ketiga, siapkan diri untuk menghadapi musibah. Pelihara keluarga, kuatkan iman, bangun kebersamaan dalam masyarakat. Dan keempat, bantu sesama yang terkena musibah dengan penuh kasih sayang.
2: Cuaca ekstrim adalah pengingat bahwa kita harus menjaga lingkungan kita, mengurangi kerusakan alam, dan memelihara bumi ini sebagai amanah dari Allah. Kita juga harus menjaga ibadah kita, memperkuat doa, dan meminta perlindungan Allah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, karena kita terpeleset, karena kita terjatuh, karena kita terlalu jauh dari jalan, jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan.

0: Ya, baik rekan jati Magna Talk ya, dimanapun Anda berada. Malam ini kita dikasih judul obrolan buat kita, Bulan Baru Maafkan Yang Berlalu. Ya, ya. Kenapa judulnya ini? Karena saya yakin ya banyak di antara kita nih yang masuk di bulan baru ini tapi hatinya masih
1: lama.
0: Masih lama, masih bulan kemarin mungkin ya. Ya, masih kepikiran mungkin salahnya kemarin ya, masih nyimpan kecewa sama kawan ya mungkin Ustaz ya. Masih marah sama keadaan padahal kalau malam ini kita enggak menginginkan itu ya. Malam ini kita ingin belajar bagaimana memaafkan apa yang telah berlalu agar Allah memudahkan jalan kita di bulan baru ini. Dan alhamdulillah untuk memandu hati kita malam ini ya di studio Jati FM ini udah hadir guru kita Ustaz Ali ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, alhamdulillah gimana sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Makasih banyak ya Ustaz udah meluangkan waktu nih untuk rekan jati di rumah ya. Mungkin Ustaz langsung aja di tema kita malam ini, Bulan Baru Maafkan Yang Berlalu. Ya banyak rekan jati mungkin yang bertanya-tanya, kenapa sih Ustaz nih kita harus apa benar-benar maafkan ya yang berlalu sebelum memulai bulan baru ya? Kenapa nggak dibawa aja sekali aja? Oke, tafadhal Ustaz, waktu dan tempat kita persilahkan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fili dzunubi wa dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rekan jati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini coba kita bahas satu tema terkait dengan judul yang sudah ada.
0: Iya.
1: Bulan baru dan memaafkan yang berlalu. Sudah berlalu. Kalau kita hitung atau lihat kalender Hijriah itu, hari ini kemungkinan tas kita tanggal 20-an Rabiul Awal ya.
0: Rabiul Awal ya, Ustaz ya.
1: Sekitar atau mungkin 18 atau 19 Rabiul Awal itu. Ya. Kalau dari kalender miladiah ini hari ini tanggal 3.
0: 3 ya. September.
1: 3. Jadi oleh kita mungkin kita anggap masih bulan yang baru. Nah, di bulan Rabiul Awal ini Allah Subhanahu wa taala hadirkan pada kita sosok yang menjadi teladan untuk sepanjang hayat mungkin ya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam buku-buku sirah itu sebagian ulama atau hampir ulama sejarah mengatakan bahwa Rasulullah ini lahir pada 12 Rabiul Awal dan meninggal juga pada 12 Rabiul Awal. Jadi kurang lebih ada sekitar 63 tahun Hijriah beliau bersama kita di bumi sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perjalanan hidupnya itu beliau sangat banyak memberikan kita contoh bagaimana untuk kita hidup di bumi dengan ya melaksanakan ajaran agama kita dengan sempurna. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan keteladanannya di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21 dengan firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira." Bahwa pada diri Rasulullah ini terdapat teladan atau contoh yang baik bagi orang-orang beriman yang di mana di antara ciri mereka adalah banyak mengingat Allah, terus mereka yakin bahwa akan berjumpa dengan akhirat itu. Jadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi beriman kepada Allah, kemudian banyak mengingat Allah, dan mereka yakin bahwa di akhirat sana mereka akan hidup, menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam hidup mereka. Nah, di antara contoh besar yang ditunjukkan oleh Rasulullah ini, salah satunya terkait dengan bagaimana kita memaafkan orang lain ketika mungkin di antara kita itu terjadi masalah, itu kan.
0: Yeah.
1: Nah, kita mampu tidak untuk mengikuti teladan yang sudah diberikan oleh Rasulullah selama beliau hidup. Kalau kita lihat dalam perjalanan hidupnya itu, beliau banyak menjumpai orang-orang yang nanti menjadi ujian besar dalam dakwah beliau tuh. Mungkin yang paling terkenal itu ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, kemudian ada Musailamah Al-Kazab atau Abdullah bin Ubay bin Zaru dan lain sebagainya. Nah, terhadap orang-orang yang dulunya itu sangat memusuhi Rasulullah, ini Rasulullah setiap saat hanya mengatakan bahwa seandainya orang-orang ini paham dengan apa yang saya pahami, maka tentu mereka tidak akan memusuhi saya sejauh ini. Tapi karena keluarga beliau, Abu Lahab, Abu Jahal ini takut untuk kehilangan kedudukan di mata manusia, maka mereka tetap memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebagai seorang sebagai seorang manusia yang memang Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk menjadi teladan, Rasul itu pada dasarnya tidak marah terhadap mereka. Rasul ini tidak marah hanya karena perilaku mereka yang sudah sangat keterlaluan, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian turun tangan untuk menghukum mereka itu karena ejekan-ejekan yang disampaikan atau diberikan oleh mereka terhadap Rasulullah SAW, sehingga nanti ada yang meninggal di Perang Badar,

ada lagi yang nanti meninggal di perang Uhud. Nah, di dalam berbagai peperangan ini, Rasul tuh banyak mengalami kesulitan. Kemudian Rasul juga banyak dimusuhi oleh orang. Bahkan Rasulullah juga di dalam kehidupan keluarganya tuh banyak mengalami fitnah itu. Banyak di alam itu. Salah satu fitnah pribadi yang sangat membuat Rasulullah terpukul adalah ketika ada tuduhan bahwa salah satu istrinya itu melakukan perselingkuhan, atau Aisyah melakukan Aisyah dituduh berselingkuh dengan salah satu sahabat Nabi, yaitu Safwan. Jadi ketika itu Rasulullah dengan kerombongan pulang dari salah satu perjalanan peperangan. Pas mereka pulang sampai di satu tempat, kondisinya sudah gelap. Jadi kondisinya sudah gelap. Kemudian mereka beristirahat sejenak di situ. Lalu Rasulullah kemudian memerintahkan untuk mereka tetap jalan terus menuju ke Madinah. Nah, saat sebelum berangkat itu, Aisyah keluar dari tandu, kemudian pergi satu tempat untuk melaksanakan atau menunaikan salah satu hajat. Jadi pas kembali dari tempat itu, masuk ke keranda, Aisyah mendapati kalungnya tertinggal, kalungnya hilang. Maka Aisyah ini kemudian kembali ke tempat tadi untuk mencari kalung. Nah, saat kembali ke tempat mereka beristirahat, rupanya Rasulullah sudah memerintahkan para sahabatin untuk meninggalkan tempat ini dan menuju ke Madinah. Jadi saat itu begitu Aisyah balik, gak ada lagi orang. Maka Aisyah kemudian terduduk di situ, bersandar di salah satu pohon, menunggu untuk kembali dicari, itu kan. Jadi berharap agar rombongan yang sudah berangkat ini ada yang kembali untuk mencari Aisyah karena ketinggalan. Rupanya rombongan besar ini tidak kembali. Nah, mereka berjalan terus. Lalu ada satu sahabat namanya Safwan yang selalu ditugaskan oleh Rasul untuk menjadi orang yang nanti semacam menyisir tempat di mana rombongan ini singgah. Jadi Safwan ini tugasnya, misalkan Rasulullah dari Banda Aceh mau ke Sigli ini. Nah, ketika sampai di Sareh, Rasulullah dan rombongan sudah sampai di Sareh, baru Safwan ini akan berangkat dari Banda Aceh melalui jalan yang dilalui oleh Rasulullah. Nah, ketika sudah sampai di Sareh, rupanya mendapati Aisyah di situ, sementara Rasulullah dengan sahabat yang lain sudah jalan menuju sampai ke daerah Grongrong. Nah, jadi singkat cerita, Safwan ini mengenali Aisyah, kemudian menaikkan Aisyah di atas untanya, lalu dipandu menuju ke rombongan besar. Dan sampailah ketika mereka di rombongan besar ini, ada sebagian sahabat yang sudah mulai mengatakan bahwa nampaknya Aisyah ini berselingkuh dengan Safwan. Jadi Rasulullah juga sampai termakan apa tuh, kalau bahasa kita kan termakan omongan ini. Jadi ketika Safwan bertemu dengan Aisyah, sahabat Safwan ini langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini. Safwan menyadari bahwa ini akan terjadi masalah yang sangat besar, dan pada akhirnya betul terjadi ujian yang sangat besar. Jadi saat itu Rasulullah juga sampai termakan emosi, termakan omongan orang-orang yang memfitnah Aisyah berselingkuh ini. Kemudian beliau marah besar itu. Beliau sangat marah. Kemudian saat sampai di Madinah, Rasulullah ini mengembalikan Aisyah ke ayahnya, atau kembalikan ke rumah Abu Bakar. Jadi Aisyah ini karena ayahnya Abu Bakar, maka Rasulullah kembalikan. Sampai beberapa waktu, Rasulullah tidak open lagi dengan kondisi Aisyah itu. Aisyah sampai sakit. Kemudian di saat sakit itulah Abu Bakar meminta Rasulullah untuk jenguk Aisyah. Tapi Rasulullah saat itu masih
masih nggak mau tuh, karena betul-betul sakit hati beliau tuh, beliau sangat sakit hati. Beberapa waktu kemudian Rasulullah mau datang untuk menjenguk Aisyah, tapi ketika sampai di rumah, Rasulullah tidak masuk ke kamar Aisyah. Jadi Rasulullah tuh duduk di ruang tamu, sementara Aisyah ini kesakitan di kamar tidur. Rasulullah pun tidak mau peduli itu kan, nggak mau ajak bicara dan lain sebagainya itu. Lalu tiba-tiba datanglah Malaikat Jibril, kemudian membawa wahyu di surat An-Nur mulai dari ayat yang ke-11. Jadi dalam surat An-Nur itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa sebenarnya apa yang dituduhkan oleh orang-orang atau sebagian kalangan di Madinah itu terhadap Aisyah adalah tidak benar. Jadi itu hanyalah fitnah. Maka saat Rasulullah mengetahui bahwa ternyata itu hanyalah fitnah, baru Rasulullah ini kemudian tersadar bahwa beliau telah menyakiti hati ya Aisyah. Kemudian beliau minta maaf, dan terhadap orang-orang yang membuat Rasulullah ini sangat marah itu, Rasul semacam membuat pada awalnya membuat perhitungan dengan mereka. Jadi Rasul marah itu, tapi seiring berjalannya waktu Rasul akhirnya memaafkan orang-orang yang memfitnah beliau tuh, memfitnah istrinya telah melakukan kesalahan. Jadi semua yang dialami oleh Rasulullah ini, kemudian Rasulullah sadar bahwa ternyata ini adalah bagian dari ujian hidup yang memang Allah tunjukkan kepadanya untuk menjadi teladan bagi kita. Bahwa di dalam hidup kita tentu pasti akan menjumpai atau bermasalah dengan orang lain. Tapi pada akhirnya kita tidak boleh menyimpan dendam yang lama lah. Tidak boleh menyimpan dendam yang lama terhadap orang itu kan. Sampai nanti mungkin dalam bahasa kita sekarang itu tidak boleh memboikot orang itu kan. Tidak boleh memboikot orang meskipun kita sangat marah dan memang pantas untuk marah. Jadi orang yang waktu itu sangat memfitnah Nabi itu kan Abdullah bin Ubay bin Salul ini kan. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang pertama yang menyebarkan fitnah bahwa istri Rasulullah itu Aisyah itu berselingkuh. Nah, Abdullah bin Ubay ini ketika pada perang Uhud, dia juga yang buat masalah sehingga Rasulullah dan para sahabat yang lain itu hampir mengalami kekalahan itu. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini banyak kali buat masalah terhadap Rasulullah. Namun anak Abdullah bin Ubay bin Salul ini sangat taat. Jadi anaknya itu sangat taat, luar biasa itu. Maka ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini akan meninggal, Abdullah ini sempat meminta kepada anaknya untuk menyampaikan kepada Rasulullah supaya di saat dikafankan dengan menggunakan baju atau gamis Rasulullah. Jadi di tahun ke-9 Hijriah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini mau meninggal, anaknya itu datang menjumpai Rasulullah. Kemudian menyampaikan pesan bahwa ayahnya meminta agar Rasulullah ini mengkafani Abdullah bin Ubay dengan gamis yang Rasulullah pakai. Nah, Rasulullah ini karena pada awalnya kan memang sangat benci itu kan, tapi karena banyak ayat juga yang memerintahkan agar Rasulullah maafkan, Rasulullah maafkan, dan Rasulullah akhirnya kan memberikan kain atau baju yang digunakan atau gamisnya ini untuk mengkafani Abdullah bin Ubay ini. Jadi Rasulullah berikan kemudian kafani. Nah, setelah dikafani, berdiri untuk disolatkan. Nah, saat mau disolatkan, ditegurlah oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini menegur Nabi ini, wahai Rasul, ada larangan dari Allah untuk menyolatkan orang munafik itu. Maka turunlah surat At-Taubah ayat yang ke-84. Jadi surat At-Taubah ayat ke-84 ini secara pintas atau secara jelas memberikan penjelasan bahwa
tidak boleh mensolatkan orang munafik. Ketika

0: orang munafik meninggal tidak boleh disolatkan. Jadi ketika turun ayat ini, Rasulullah sedih gitu kan. Artinya orang yang dulunya itu sangat membuat masalah dengan Nabi, Nabi maafkan sampai Nabi kafankan dengan bajunya sendiri. Tapi ketika mau disolatkan, ternyata ada larangan dari Allah SWT. Jadi Rasulullah itu sedih itu. Rasulullah sedih, kenapa sudah saya kafankan dengan baju saya, ketika mau disolatkan ternyata dilarang itu. Jadi akhirnya tidak disolatkan Abdullah bin Ubay ini kan. Kemudian dibawa ke kuburan. Sampai di kuburan, kemudian Rasulullah mau doakan. Setelah dikuburkan, Rasulullah mau doakan, ternyata turun lagi sambungan ayat pada surat yang sama. Sambungan ayat di surat At-Taubah ayat 84 itu bahwa tidak pantas kita mendoakan orang munafik itu. Tidak pantas berdiri di atas kuburan orang munafik dan mendoakannya ketika dia sudah meninggal. Jadi ayat ini memang menjadi semacam landasan hukum bagi kita untuk tidak mensolatkan orang munafik ketika dia meninggal. Hanya yang jadi masalah adalah saat ini kan kita tidak tahu nih.
1: Iya, nggak tahu Ustaz.
0: Mana yang munafik, mana yang enggak itu kan. Makanya sampai-sampai kan ya pokoknya di antara kita sekarang ini kalau ada yang meninggal, kan Pak Keci atau Pak Tengku Imam itu ketika mau melepas jenazah kan mengatakan apa dimaafkan, itu maafkan dan selesai kan?
1: Iya, maafkan.
0: Selesai perkara. Kita nggak tahu nih dia munafik atau itu urusan nanti. Karena kalau misalkan kita tahu oh ini munafik ini enggak, itu kan susah juga tuh kan. Rasulullah hanya memberikan tiga ciri itu kan. Ciri ini belum tentu berlaku, itu maksudnya belum tentu terjadi karena kan susah nih kan. Agak susah nih ketika misalkan orang mengatakan pagi dia beriman terus sore dia kafir, malam dia sudah beriman balik kan imannya kan naik turun itu kan. Makanya kita kan agak susah untuk mengatakan bahwa oh si A munafik ini, si B enggak, si C munafik. Jadi agak susah. Maka di saat itu karena Allah Subhanahu wa taala yang memang menyampaikan kepada Nabi bahwa si A ini munafik, tidak boleh disolatkan, tidak boleh didoakan, maka Rasulullah kemudian ikut. Nah, bagi kita kan agak susah untuk menentukan si A atau si B munafik atau tidak. Jadi apapun yang terjadi pada saat kita saat ini ketika ada yang meninggal, ya paling kita ditanya ini dimaafkan atau tidak, ya kita cukup menjawab bahwa kita memaafkan. Karena kalau kita misalnya mau sholatkan terus berharap ada wahyu turun supaya melarang kita, itu enggak mungkin lagi. Maka tugas kita ya melaksanakan proses fardu kifayah. Nanti betulan orang ini munafik atau enggak itu urusan lain itu. Makanya pelajaran penting yang sebetulnya ingin kita ambil adalah bahwa ketika mungkin ada orang yang memang membuat kita itu jengkelnya minta ampun itu kan. Sampai kadang-kadang mungkin kita akan mengatakan saya tidak mau memaafkan orang ini. Nah, itu sebenarnya enggak boleh.
1: Enggak boleh, Ustaz.
0: Karena Rasulullah pernah mengalami itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegur itu kan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala tegur, Rasulullah tidak melakukan itu. Nah, paling nyata itulah Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan. Abdullah ini kan sampai gara-gara perbuatan dia harus turun wahyu untuk bereskan itu kan. Nah, kan agak mungkin masalahnya kan cukup berat itu, sampai Allah harus campur tangan itu kan. Maka ketika Rasulullah ini sebagai teladan kemudian berikan kita contoh, mau tidak mau kita memang harus ikut. Jangan sampai nanti kita juga mengatakan bahwa saya tidak mau memaafkan si Fulan, nah, karena si Fulan itu sudah bla-bla dengan saya ini. Pokoknya saya dendamnya dunia akhirat. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Karena banyak contoh yang memang diberikan oleh atau dialami, dan Rasulullah ini sampaikan kepada kita. Jadi salah satunya itu Abdullah bin Ubay ini kan yang memang buat Nabi jengkel sekali. Kemudian nanti yang kedua itu ada salah satu istri Abu Sufyan itu kan Hindun. Hindun bin Abu Sufyan ini juga termasuk orang yang memang pada awal-awalnya sangat dibenci oleh Nabi itu. Gara-gara Hindun ini memakan jantung Hamzah bin Abdul Muttalib kan ketika perang Uhud itu. Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib ini sangat dimusuhi oleh Hindun gara-gara di perang Badar Hamzah ini banyak melakukan, maksudnya Hamzah ini membunuh ayah Hindun. Membunuh ayah Hindun, kemudian saudara-saudara Hindun juga banyak yang meninggal dibunuh oleh Hamzah ketika perang Badar. Maka di saat itu kan Hindun ini sangat marah sampai ketika perang Uhud Hindun ikut berperang. Jadi dalam peperangan itu Hindun ini menyampaikan ke salah satu budak dengan mengatakan kalau engkau berhasil membunuh Hamzah maka saya akan memerdekakan engkau, atau kan. Jadi si budak ini pengen merdeka, maka dia bunuhlah Hamzah ini. Nah, ketika sudah dibunuh, Hindun kemudian datang menghampiri jenazah Hamzah, lalu dibelah dadanya, kemudian jantungnya diambil, lalu dimakan oleh Hindun. Saat itu Rasulullah sangat benci dengan Hindun tuh. Jadi perang Uhud ini terjadi pada tahun ke-3 Hijriah tuh. Mulai dari saat itu Rasulullah sangat sangat benci dengan Hindun. Tapi pada saat Futul Mekah di tahun ke-8 Hijriah, Hindun ini pada akhirnya kan masuk Islam. Jadi Hindun masuk Islam. Nah, begitu Hindun masuk Islam, ternyata Rasulullah memaafkan apa yang pernah dilakukan oleh Hindun itu kan. Jadi Rasulullah memaafkan dosa yang dilakukan oleh Hindun yang saat itu Rasulullah nampaknya tidak mau maafkan itu gara-gara memakan jantung salah satu paman Nabi itu kan, Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi gara-gara dia makan jantung Hamzah, Rasulullah waktu itu bencinya masya Allah luar biasa itu kan. Tapi begitu Hindun masuk Islam, Rasulullah memaafkannya dengan ya bagaimana memperlakukan seseorang yang sudah beriman. Makanya banyak contoh yang memang Rasulullah ini berikan kepada kita yang mungkin kan. Yeah. Mungkin menurut kita tidak akan sanggup untuk melakukan seperti itu. Tapi paling tidak ya kita belajar jangan sampai kalau sudah marah sama orang, marahnya itu pokoknya saya nggak mau tahu, kita nanti berurusan di akhirat. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu.
1: Ya baik, rekan jati tahan dulu ya obrolan kita malam ini. Ini baru setengah jalan ya. Nah, kita baru aja belajar nih kalau untuk melangkah di bulan yang baru ya kita harus berani melepaskan beban di bulan yang lalu ya, Ustaz ya.
0: Betul.
1: Mungkin di antara rekan jati malam ini ada yang hatinya masih berat ya, masih ada yang belum bisa memaafkan ya, masih ada salah yang belum bisa dilupakan. Ya enggak apa-apa, mungkin kita beri jeda dulu di hati kita kasih ruang dulu sebentar ya. Setelah ini kita akan kembali ya bersama Ustaz Ali, bagaimana caranya nih memaafkan tanpa harus melupakan, dan bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri. Baik, rekan jati, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Baik, 103,6 Jati FM ya, rekan Jati. Ustadz, ada pertanyaan ya. Ketika memasuki di bulan yang baru, kita kan sebenarnya punya kesempatan untuk memulai yang lebih baik ya. Tapi jujur hati ini mungkin masih sering membawa cerita lama, ya masih ada kecewa, masih ada sakit hati mungkin karena perkataan orang yang masih teringat ya. Bahkan kejadian yang belum bisa kita terima dan kadang kejadiannya mungkin udah lama berlalu tapi kalau teringat itu masih terasa sakit.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi di depan orang kita mungkin terlihat baik-baik aja ya, padahal di dalam hati itu mungkin masih menyimpan luka ya, Ustaz. Jadi mengapa sih mungkin kita perlu belajar maafkan apa yang udah berlalu ya, Ustaz ya, agar
1: betul,
0: bisa
1: betul
0: menjalani bulan baru ini dengan hati yang lebih ringan ya. Mungkin ini Ustaz, bagaimana cara melepaskan rasa kecewa itu ya, terhadap sesuatu yang memang udah gak bisa kita ubah ya. Apakah memaafkan itu harus melupakan atau cukup kita terima aja bahwa itu memang udah jadi bagian dari masa lalu ya. Dan mungkin bukan bukan hanya salah orang lain, kadang kita juga sulit berdamai dengan
1: hati,
0: kesalahan
1: ya,
0: diri
1: betul
0: sendiri ya, hati diri sendiri ya. Ini Ustaz, bagaimana cara kita berdamai juga dengan diri sendiri Ustaz ya. Agar masa lalu itu ya jadi pelajaran aja, mungkin bukan jadi beban Ustaz ya. Ya, tafadhol Ustaz.
1: Baik. Di dalam surat Ali Imran itu, surat Ali Imran itu mulai dari ayat 133 sampai dan nanti 136 tuh. Nah, itu boleh dibaca nanti. Jadi di beberapa ayat nih Allah Subhanahu wa taala jelaskan terkait dengan ciri orang bertakwa. Nah, makanya di misalnya ayat 133 itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardu idzalil muttaqin. Jadi carilah ampunan Tuhanmu itu kan. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, yang ketika engkau dapatkan ampunan itu, maka Allah akan beri engkau balasan surga yang luasnya seruas langit dan bumi. Nah, ini kan ditunjukkan bagi orang yang bertakwa. Nah, ciri orang bertakwa itu kalau misalkan kita lihat di surat Al-Baqarah, itu mulai dari ayat yang kedua kan. Dzalikal kitabul raiba fihi hudal muttaqin. Nah, itu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Nah, nanti di ayat-ayat berikutnya kan terkait dengan misalkan sholat, kemudian percaya dengan kitab-kitab sebelumnya, kemudian percaya dengan hari akhir, kemudian berinfak. Nah, di surat Ali Imran mulai dari ayat yang ke-134 itu Allah Subhanahu wa taala berpesan alladzina yunfikuna fi sarai wa dara wal afina aninas itu kan,
0: yeah,
1: wal ghazimin al ghaiz ya. Jadi di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fi sarai wa dara itu kan, mereka berinfak ketika mereka dalam keadaan lapang dan ketika mereka dalam keadaan sempit. Jadi infak ini kita memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain. Jadi boleh berinfak harta, tenaga dan lain sebagainya. Misalkan ada orang yang mungkin di sebelah kita sedang mengalami musibah, rumahnya terbakar, maka kita ya membantu dia dalam urusan apa untuk meringankan beban hidupnya itu kan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memaafkan manusia, memaafkan kesalahan. Memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang itu minta maaf. Nah, ini kan agak repot nih. Maksudnya ada orang yang mungkin buat kita sangat jengkel nih. Dia misalkan ya, kayak tadi kan ada orang utang uang kita ini kan.
0: Iya.
1: Tapi kita pula yang harus mencari-cari dia untuk bayar kan kayak, yeah, maafkan bahasa kita kan kayak kok kayak kurang aja betul ini orang ini kan, dia yang hutang saya kok harus yang capek mencari itu kan. Nah, ada tingkatan ketika misalnya kita sudah sampai di bagian takwa itu, nah kita tidak lagi memusingkan yang model seperti ini. Jadi memaafkan orang ketika apa, orang belum datang minta maaf, ya kan? Kalau urusannya dengan pribadi kita. Kemudian yang berikut adalah orang yang mampu untuk menahan amarahnya, walaupun dia memang berhak untuk marah nih. Jadi di saat sudah sampai pada derajat takwa itu, contohnya seperti Rasulullah itu kan, beliau itu memang kalau kita lihat pelajaran yang beliau sampaikan itu, bagi kita orang awam nampaknya enggak sanggup untuk melakukan seperti apa yang beliau lakukan itu, artinya memaafkan orang dengan sukarela itu kan. Nah, kita kan mesti ada ujungnya itu kan. Maka yang saya lihat itu yang terkenal di kita adalah ketika misalkan kita bermasalah dengan orang, kadang-kadang kita selalu mengatakan saya memaafkan dia, tetapi saya tidak akan melupakan apa yang dia lakukan terhadap saya. Nah, ini ketika kita mengatakan memaafkan, namun ada terselip kata tetapi, ya ini yang jadi masalah itu. Maka yang tetapinya itu yang harus kita buang. Jangan sampai nanti kita sudah sholat, sudah puasa, kemudian punya ibadah yang lain, ibadah sudah kita buat semua, kemudian kita mendapatkan predikat bertakwa nih. Nah, sebetulnya bagi orang-orang yang sudah berhaji ini, puncak dari mengerjakan ibadah di dalam Islam adalah ketika seseorang sudah menunaikan ibadah haji itu kan. Harusnya orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji ini, dia tidak ada lagi masalah dengan apapun di dunia ini itu kan. Tapi kadang-kadang karena maaf ya, mungkin karena masih kurang paham atau apa itu kan, sehingga nanti ketika misalkan sudah melaksanakan ibadah haji, tapi begitu dia balik, kadang-kadang dia malah menjadi masalah bagi orang yang belum berhaji ini. Nah, ini yang kemungkinan besar tidak mendapatkan predikat mabrur ini. Predikat mabrur atau Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan orang itu sebagai ujian bagi orang lain. Nah, kan jadi masalah nih. Maka tolong kita yang mungkin hari ini sedang bermasalah dengan orang atau sedang baik-baik saja tuh kan, jangan sampai Allah jadikan kita sebagai ujian bagi orang. Itu kan sayang kali itu. Sangat-sangat sayang nih. Cukup kita menjadi orang yang mungkin mampu untuk membereskan masalah orang. Tapi kalau kita jadi masalah bagi orang, lebih baik jangan itu. Karena kalau kita sudah sampai pada derajat mutakin, kemudian kita masih ada masalah, nah ini nampaknya kita masih kurang soleh lah dalam hidup itu kan. Maka coba nanti dibaca kembali itu surat Al-Imran, surat Ali Imran, mulai dari ayat 133 sampai dengan 136, untuk kita lihat kira-kira ketika kita mengalami musibah atau masalah, ini apa yang mesti kita lakukan. Maka saya ingat betul tuh yang di ayat 134 itu, Allah Subhanahu wa taala berpesan tadi, alladzina yunfikuna fisara'i wa dara wal afina 'aninnas wal ghadiminal ghaiz, atau wal ghadiminal ghaiz wal afina 'aninnas, itu kan orang yang mampu menahan amarah itu kan, ketika dia memang layak untuk marah, atau orang yang mampu memaafkan orang lain ketika orang belum minta maaf sama dia ini kan. Nah, ini kan agak repot bagi kita untuk sampai ke tahap itu. Tapi kita semua memang harus mencoba, karena Rasulullah sudah memberikan teladan terhadap kita terkait dengan hidup beliau itu kan. Ini kan lagi musim Maulid nih. Lagi musim Maulid kan. Hampir setiap malam kita misalnya lihat di media sosial itu, berbagai ceramah itu terkait dengan perjalanan hidup Rasulullah. Jadi dari ceramah-ceramah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata memang Rasul ini meninggalkan ajaran yang sangat luar biasa untuk kita, gitu kan? Ketika kita sudah menjadi orang beriman, apa yang mesti kita lakukan untuk sesama kita nih? Kalau memang kita ada orang yang mungkin Allah jadikan sebagai ujian bagi kita, kita juga mesti memberi semacam petuah pada orang ini. Mm-hmm. Jangan sampai dia yang selalu mencari apa, cari masalah dengan kita itu. Maksudnya yang sering terjadi di kita saat ini kan, ya masalah hutang mengutang ini kan.
0: Yes.
1: Nah, hutang mengutang ini perkara pokoknya itu, atau aturan dasarnya itu sudah ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Tidak ada salahnya kita hutang, itu enggak ada masalah tuh. Silakan berhutang. Cuman hutang yang dianjurkan di situ adalah hutang yang sifatnya itu bukan untuk kita pakai memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Bukan enggak utang kemudian habis lalu besok kita hutang lagi habis, bukan. Tapi hutang yang nanti ada hasil itu kan. Kita hutang ke orang kemudian uangnya kita gunakan untuk melakukan satu kegiatan atau usaha, nah, nanti ada hasil, utangnya kita kembalikan, hasilnya kita pakai itu. Jadi berhutang seperti itu boleh, tapi kalau berhutang hanya untuk keperluan sehari-hari, nah ini baik, jangan itu, jangan melakukan itu. Nah, silahkan ya mungkin bekerja kah atau apa itu kan, bekerja ke orang, nanti orang memberi kita upah dan lain sebagainya. Makanya hutang ini kenapa dibolehkan? Karena salah satu apa bagian yang terima zakat adalah mereka yang memang berhutang. Walaupun nanti jumlahnya tidak banyak, tapi mereka berhak untuk terima hutang. Dan Nabi lebih suka kita berhutang daripada kita minta-minta, itu kan? Minta ke orang, hampir tiap hari minta ke orang itu jangan itu. Lebih baik berhutang kemudian hasil utang ini kita gunakan untuk buat usaha apa, lalu nanti modalnya kita kembalikan. Nah, kayak misalnya seperti itu tuh. Makanya kalau misalkan ditanya bagaimana caranya supaya kita tidak marah-marah sama orang, kalau dari Al-Qur'an ya seperti itu caranya. Tapi kalau dari hadis, nah ini kan ada juga Rasulullah ajarkan kepada kita bagaimana menghadapi orang dalam keadaan emosi atau keputusan apa yang mesti kita lakukan kita dalam keadaan emosi kan. Ya di antara misalkan Nabi sampaikan bahwa kalau sedang marah dengan orang jangan bicara terlalu banyak itu. Karena kalau banyak bicara pasti fatwanya itu bermasalah semua itu. Jadi misalkan dalam rumah tangga itu kan ada cecok sedikit kemudian banyak bicara, salah-salah kan bisa jatuh talak itu. Salah-salah bisa jatuh talak cuma ya udah balik engkau ke rumah bapakmu sana itu enggak mau lagi. Baru bicaranya dalam keadaan emosi. Yeah. Tapi karena talak ini mau kita emosi mau tidak emosi tetap dia berlaku, maka Nabi ajarkan kalau saat menghadapi masalah seperti itu lebih baik ya diam. Tidak usah banyak bicara tuh. Kalau ada yang merepet ya kita dengarkan saja. Kalau kita sahut menyahut kan jadi masalah tuh. Karena ada perumpamaan lagi di dalam Al-Quran itu kan. Maaf ini kan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan anjing itu. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan anjing untuk memberikan perumpamaan bagi orang yang apa, bicaranya itu saut-sautan itu kan. Maaf ini kan anjing itu kalau lagi ribut kan semua saling menggonggong tuh. Gak ada yang apa? Enggak ada yang enggak ada yang diam itu. Pokoknya semua ribut itu. Makanya Allah gunakan mereka itu untuk memberikan perumpamaan terhadap manusia yang ketika saling berbicara itu tidak ada yang mendengarkan yang lain. Saya bicara, itu juga bicara. Enggak habis-habisnya itu. Jadi maaf kadang-kadang kita bisa lihat orang lagi berdebat di TV itu kan. Kadang-kadang jengkel gitu kan. Ujungnya enggak ada tapi ributnya minta ampun tuh. Akhirnya kan selesai berdebat ya berkelahi pula di luar itu kan. Nah, itu jangan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan contoh. Kemudian Rasul juga sampaikan bahwa ketika dalam keadaan emosi jangan sampai banyak bicara. Kemudian kedua, kalau dalam keadaan berdiri, ya diminta untuk duduk. Sedang ribut-ribut nih, ya coba duduk bersama itu. Kalau lagi duduk bersama, itu pasti nggak ada masalah tuh. Makanya kan ada orang yang mungkin lebih baik yuk kita ke warung kopi sana, kita duduk ngopi itu kan, untuk selesaikan persoalan kita tuh. Jadi kalau lagi dalam keadaan berdiri, lebih baik duduk, karena kalau udah sama-sama berdiri kan ujung-ujung pasti berkelahi itu kan. Tapi kalau duduk ya mungkin nanti ada yang melempar ini lempar itu tuh kan. Cuman enggak sampai separah itu. Makanya Nabi sampaikan kalau dalam keadaan emosi jangan mengambil keputusan. Kalau dalam keadaan berdiri baiknya duduk. Kalaupun dalam keadaan apa namanya tuh duduk baiknya tidur. Atau jalan terakhir itu ambil wudu kemudian sholat hajat. Nah, jadi sedang marah-marah, udah yuk kita sholat aja yuk, daripada kita begini ribut terus ujung-ujungnya masalah kan, gimana baiknya kita sholat aja dulu. Jadi udah wudu, sholat hajat, minta petunjuk dari Allah, kira-kira apa yang mesti saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi selesai sholat, mudah-mudahan Allah SWT beri taufik atau hidayah sehingga apa yang kita ributkan itu bisa terselesaikan dengan hati yang dingin itu. Tapi kalau kita tidak lakukan cara-cara seperti ini, maka ujung-ujungnya pasti ribut. Dan pada akhirnya nanti ada yang mengatakan lebih baik putus hubungan kita, itu kan? Putus hubungan ini kan artinya putus silaturahim. Begitu putus silaturahim, Allah sudah sampaikan, kemudian Rasul juga ingatkan itu kan, bahwa orang yang memutuskan silaturahim ini tidak akan mencium bau surga walaupun dari jarak perjalanan 5.000 tahun. 50.000 tahun. 50.000 tahun kita berjalan menuju ke surga, itu harusnya kan sudah tercium baunya itu kan. Tapi orang yang memutuskan ini, dia tidak mencium itu. Artinya bahwa orang yang memutuskan ini memang tidak layak untuk masuk ke surga itu. Maka kalau ingin masuk ke surga, jangan sampai engkau putuskan hubungan dengan orang lain itu kan. Apalagi kadang-kadang ada keluarga yang nekat untuk memutuskan hubungan dengan keluarga. Itu bahaya sekali itu. Saya enggak mau pergi lagi ke rumah abang saya ini karena abang saya bla bla bla itu kan. Jadi dalam satu rumah itu Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang akan menggunakan saudara kita untuk menjadi ujian bagi kita itu. Rasulullah itu sudah alami itu. Beliau dengan paman-pamannya itu kan banyak pamannya yang menjadi ujian bagi beliau itu kan. Walaupun nanti di keluarga ujian yang beliau hadapi itu misalnya dari istri-istrinya itu ujian dari orang lain. Tapi kalau dengan paman-pamannya itu langsung menjadi ujian bagi Rasul itu kan. Nah bagi kita hari ini ya kadang dalam keluarga kita akan menjadi ujian atau mungkin tetangga kita atau kawan kita itu kan. Maka makin banyak misalnya kita
0: dapat ujian
1: itu sebenarnya banyak ilmu yang kita dapat itu kan. Intinya kalau sudah kena ujian itu coba ambil kitab suci, kemudian dibuka itu pasti ada jawaban itu. Tapi kalau udah nggak tahu lagi mau ngapain, saya bunuh diri aja lah. Begitu kita mengatakan saya bunuh diri aja lah, ini alamat kita sudah berputus asa dari rahmat Allah itu. Ketika kita mengatakan saya mau bunuh diri saja, itu tanda orang yang putus asa dari rahmat Allah. Begitu engkau putus asa, yang datang untuk menjerumuskan engkau itu adalah iblis. Begitu datang iblis, selesai perkara engkau. Begitu datang iblis, otomatis yang memberi petunjuk untuk selesaikan masalah pasti iblis itu. Begitu dia yang kasih petunjuk, celaka kita itu. Maka jangan sampai itu terjadi pada kita.
0: Ya, masya Allah ya, rekan Jati. Alhamdulillah Banda Aceh malam ini diguyur hujan ya. Tadi besar ya, tadi siang ya. Sampai di studionya agak beda nih, kayak lebih sejuk gitu.
1: Jadi adem.
0: Adem besar ya. Ya dan ini sangat sesuai ya dengan tema kita malam ini di bulan baru, maafkan masa lalu ya. Jadi seperti hujan tadi siang nih udah membersihkan jalanan ya.
1: Yeah.
0: Di Kota Banda Aceh ya. Semoga Allah juga membersihkan hati kita.
1: Amin.
0: Membersihkan kekecewaan-kecewaan yang lama ya, membersihkan amarah yang masih kita pendam ya. Jadi makasih ini buat Ustaz Ali yang udah khairan kasiran. Dan untuk rekan Jati yang masih setia mendengarkan di malam ini, baik yang di rumah ya, di warung kopi atau di jalan, hati-hati di jalan ya, mudah-mudahan selamat sampai rumah. Oke, saya Ardi pamit dari studio 103,6 Jati FM. Ya, sampai jumpa di Makna Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mipu Banda Aceh 103,6 Jati FM Dahar Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, masih bersama Rama yang bakal menemani Anda dari pukul 10 hingga nanti di pukul 12 di program Apa Ceritanya. Tentunya masih di edisi 3 September 2026 menemani Anda pada malam hari ini. Dan tentunya rekan Jati, hari ini kita bakal ngobrol santai bareng Anda gitu ya. Rekan Jati, terkadang yang kita butuhin itu bukan solusi, tapi ditemenin.

Ya, tentunya masih di 103,6 Jolti FM, The Heart of Banda Aceh, masih di zona apa ceritanya pada malam hari ini, rekan Jati. Ngomong-ngomong ya, kita bakal ngobrolin sesuatu buat Anda pada malam hari ini. Tentunya yang bakal ngebuat

Dan Anda bisa istirahat tentunya pada malam hari ini. Ya, rekan jati buat Anda yang lagi di kendaraan gitu ya, yang mau pulang untuk istirahat tentunya, atau yang mau pergi hanya sekadar beli apapun itu di luaran sana, jangan lupa ya buat Anda untuk tetap menggunakan helm dan tentunya sabuk pengaman, rekan jati, karena kita harus menjaga keamanan, kenyamanan, dan juga kesehatan kita. Dan buat Anda yang pada malam hari ini lagi menghadapi sesuatu, masalah atau overthinking, tentunya boleh cerita sama kita ya di 103,6 Jati FM. By the way, kita ngomong-ngomong hari ini di tanggal 3 ini ya, kita bakal ceritain yang ya ringan-ringan aja gitu ya, yang bisa ngebuat kita tuh lebih mungkin brain happier gitu ya, atau sesuatu yang bakal ngebuat kita tuh relaksasi gitu. Ada yang tahu nggak kita bakal ngebahas apa nih, rekan jati?

Iya, hari ini kita bakal ceritain tentang hari yang dirayakan gitu ya. Rekan Jati, pernah gak sih Anda kalau mungkin ya ulang tahun atau lagi ngadapin sesuatu atau lagi diapresiasikan gitu ya, juara lomba atau sesuatu yang biasanya Anda lakukan untuk meraih suatu prestasi? Pasti dalam hidup kita pernah merasakan itu. Tapi pertanyaannya, apakah ada peran orang lain di sana atau kita hanya mengapresiasikannya itu sendiri gitu kan? Jadi kita bakal ceritain tentang hari yang akan dirayakan. Ya, sebelum itu kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini untuk menemani tidur Anda. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, masih di 103,6 Chelty FM, The Heart of Banda Aceh. Itu dia tadi Olivia Rodrigo Deja Vu menemani Anda. Gimana? Pada malam hari ini masih deja vu dengan sesuatu yang buat Anda teringat kembali gitu ya. Atau bahkan bisa jadi nostalgia gitu. Tapi gak apa-apa, jangan keseringan ya deja vu-nya gitu. Tapi katanya ya, kalau orang-orang yang sering deja vu atau yang katanya deja vu itu bisa terkena stres ya katanya. Ramai dengar-dengar kalau kita sering deja vu berarti kita nggak bagus lagi nih pikirannya. Apakah betul rekan Jati?

Rekan Jati, kembali kepada topik kita pada malam hari ini, hari yang akan dirayakan. Tentunya hari pelanggan bukan sekedar orang yang membeli tentunya. Hari pelanggan nasional, ada yang tahu? Pelanggan bukan sekedar orang yang membeli. Tentunya mereka adalah orang yang memberi kita kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Kadang satu kritik kecil justru lebih berharga daripada 1000 pujian. Karena dari sanalah sebuah pelayanan bisa tumbuh menjadi lebih baik. Hari Pelanggan Nasional mengingatkan kita bahwa dihargai itu sangat menyenangkan, tetapi membuat orang lain merasa dihargai jauh lebih berarti. Iya, gitu ya, tentang hari pelanggan. Ada yang baru tahu nih hari pelanggan gitu ya. Nah, tentunya mengajarkan kita untuk terus lebih baik, treat be better gitu ya. Karena setiap manusia itu berhak untuk menjadi lebih baik ke depannya. Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari gitu ya, Rekan Jati ya. Kalau enggak salah pepatahnya seperti itu. Jadi jangan kita nge-stuck di situ aja setiap harinya. Jangan kita berdiam diri hanya di situ aja gitu ya. Atau bahkan jangan sampai kita mengulang kembali kesalahan-kesalahan yang telah berlalu. Tapi kita melihat ke depan, kita justru memandang sesuatu yang bakal menjadi what's the plans you voter ke depannya gitu ya. Jadi untuk yang nanti kita bakal rayakan gitu ya, sesuatu yang bakal kita hadapi itu bisa lebih kita kuasai di detik-detik mungkin pengalaman-pengalaman yang sudah kita ambil gitu ya, atau experience yang sudah kita jalani setiap harinya. Ya Rekan Jati, buat Anda yang mau cerita di 103,6 Jati FM, tentunya boleh ya hubungi nomor kita di 0811 68. Saya ulangi Rekan Jati, mohon maaf. Dihubungi via WhatsApp di 0811 682 1036. Atau Rekan Jati bisa telepon kita di 0651 410 36. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam dan selamat mendengarkan tentunya dari Jennifer Love, Have It You.

Aceh menemani Anda di waktu 22.55 waktu Indonesia bagian barat. Gak kerasa Rama sudah menemani Anda hampir 1 jam gitu ya rekan jati. Dan gak kerasa putaran lagu gitu ya, requestan dari rekan jati yang sudah Rama putarkan buat Anda khusus gitu ya. Ini dia tadi dari Roxette, ada Anyone, khusus untuk pendengar rekan jati gitu ya. Dan terkhususnya ada Mbah Cokro gitu ya, request via WhatsApp. Katanya, salam Bang Rama, Mbah Cokro minta lagu dari Anyone gitu. Salamnya buat Bang Rama tentunya, mid malam dan bertugas gitu ya. Dan tentunya salamnya Bawi dan mid malam semuanya, terima kasih. Ya itu dia tadi ya rekan jati dari Mbak Syukura yang sudah bergabung via WhatsApp kita pada malam hari ini gitu ya rekan jati. Rekan jati, kadang kita terlalu sibuk menunggu sesuatu yang besar sampai

lupa bahwa hari ini juga punya cerita gitu ya. Kita sibuk merayakan sesuatu yang besar, padahal hari ini, setiap harinya kita bisa merayakan gitu ya. Mungkin hari ini gak berjalan sempurna, ada rencana yang gagal, atau ada pesan yang belum dibalas bahkan gitu ya. Bahkan ada pekerjaan yang bikin Anda lelah nih rekan jati. Tapi tetap aja hari ini sudah Anda lewati. Dan itu layak untuk diapresiasi gitu ya. Layak untuk dihargai gitu. Jadi malam ini sebelum hampir jam 11 gitu ya. Anda coba deh refleksi diri gitu ya. Bahwa katakan diri Anda bisa. Gitu. Diri Anda sudah layak untuk hidup hari ini gitu. Jadi jangan hanya sekedar stres doang gitu ya. Atau mungkin lagi ada sesuatu gitu. Rekan jati diingatkan bahwasannya kebahagiaan gak selalu datang dalam bentuk sesuatu yang besar. Itu ya rekan jati ya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Noah menemani Anda.

Ya, tentunya masih di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Waduh, gak kerasa ya, rekan Jati itu dia tadi lagu dari Bryan Adams gitu ya, Talk to Me, menemani Anda di pukul 11:08 tentunya pada hari ini. Rekan Jati, by the way, buat Anda yang lagi apa nih pada malam hari ini? Tentunya yang lagi menuju istirahat gitu ya. Boleh nih rekan Jati untuk apa? Untuk mungkin boleh cerita gitu ya. Mungkin yang lagi overthinking malam hari gitu ya. Karena biasa gitu di jam-jam rawan biasanya untuk patah hati gitu ya. Atau bahkan gak ada teman curhat gitu ya. Daripada sama AI gitu ya, sama ChatGPT, kayaknya rekan Jati sama Rama aja gitu. Tentunya di 103,6 Jati FM. Buat Anda boleh hubungi kita di 0811-682-1036 atau bisa via telepon kita nih rekan Jati di 0651-410-36 atau rekan Jati bisa bergabung bersama kita di www.radiojatifm.com. Ya, rekan Jati, mungkin ya ada kalanya kita sudah terlambat gitu ya. Sebenarnya bukan sudah terlambat, tapi kita merasa terlambat dari orang-orang lain. Contohnya rekan Jati, hari ini kita umur di, misalnya kita katakan di umur 40 tahun gitu ya, atau di umur 30 tahun. Ya, kita melihat orang-orang yang ada di sekitaran kita, keluarga kita, sahabat kita, atau teman dekat kita sudah meraih kesuksesan di umur segitu ya, di umur 40 tahun. Tapi kita yang mungkin lagi nge-stuck di situ aja gitu ya. Atau mungkin kita belum dapat pekerjaan atau belum dapat sesuatu gitu ya. Jadi kita ngerasa minder. Padahal nih rekan Jati, semua itu udah diatur gitu ya. Selagi kita bisa berusaha, tentunya selagi kita terus belajar, kenapa kalau kita gak bakal dapat gitu ya. Never give up on your dream gitu ya. Sesuatu yang bakal kita usahain pasti bakal dapat nih rekan Jati gitu ya. Jadi jangan pernah patah semangat kalau kita melihat orang-orang lebih sukses dari kita. Tapi justru jadikan motivasi dan jadikan pembelajaran bagi kita sendiri. Lihatlah ke atas, tapi lihat juga ke bawah gitu ya. Setelah ini kita bakal dengerin satu nomor bagus yang bakal menemani Anda pada malam hari ini. Yang biasanya nostalgia gitu ya, back to EDM 2016 gitu ya, di tahun 2016 gitu. Ini dia satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini, The Chainsmokers, Something Just Like This. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih di 103,6 Jati FM, The Harapan Band. Itu dia tadi lagu dari Siana Spiro ya, Great Expectation, menemani Anda tentunya rekan Jati. Waduh, buat Anda yang lagi di rumah, jangan lupa apa? Tentunya jangan lupa minum air putih gitu ya. Segelas air putih gitu. Air putih apa air bening sih rekan Jati sebutannya gitu ya. Warnanya bening, sebutannya air putih gitu. Jadi yang benar yang mana? Putih apa bening nih rekan Jati? Buat Anda juga yang besok hari Jumat gitu ya, tentunya mau kerja, bekerja atau mungkin olahraga di pagi hari ya. Atau bahkan besok hari mau sekolah gitu ya, mau ke kampus atau apapun itu, jangan lupa mempersiapkan semuanya gitu ya, dari barang pekerjaan gitu ya, jangan lupa bawa pulpen gitu, jangan lupa mungkin dorsmir Honda gitu malam hari, mana buka jam segini gitu ya. Tentunya tetap dipersiapkan terus supaya besok subuh gitu ya, besok pagi kita nggak mepet waktu lagi untuk mempersiapkan apa aja yang bakal kita bawa untuk bekerja atau apapun itu gitu ya. If you can't be what... Atau yang biasanya budaya ya, atau yang sering dilakukan orang Aceh itu budaya nongkrong di subuh hari gitu ya. Rekan Jati, tim yang udah bangun di subuh hari sambil nongkrong setelah sholat subuh di masjid gitu ya, atau yang ketiduran gitu ya, kebangunnya nanti jam 10 gitu ya, jam 9, waduh. Masih tetap konsen di 103,6 Jati FM The Harapan Band Aceh. Tentunya boleh cerita bareng kita di 103,6 Jati FM. Boleh bergabung via WhatsApp kita di 0811-682-1036. Atau bisa bergabung via telepon kita di 0651-410-36. Atau bisa bergabung via streaming kita di www.radiojatifm.com gitu ya rekan Jati. Atau Rama lagi via streaming TikTok gitu ya, di Radio Jati FM, boleh buka aja. Nanti rekan Jati boleh request lagu, tentunya request cerita gitu ya. Tapi terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu cerita atau hari yang akan dirayakan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Setelah ini kita bakal dengerin satu nomor bagus dari Adele yang bakal menemani Aceh. Selamat malam dan tentunya selamat mendengarkan Adele, Don't You Remember.

Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Masih di 103,6 Jati FM, The Hal Albanda Aceh menemani Anda di pukul 11.32. Gak kerasa lama sudah menemani Anda, 1 jam setengah lewat gitu ya, untuk menemani Anda gitu, menghibur Anda dan tentunya mendengarkan lagu-lagu bagus pada malam hari ini gitu. Di awal bulan baru gitu ya, memasuki awal bulan baru, jangan apa gitu, boleh self reward gitu ya. Gen Z bilang tuh self reward, tapi nyatanya kayaknya bukan self reward, tapi menghabis-habiskan dan menghambur-hamburkan uang gak sih? Tapi kayaknya kalau di bulan baru itu gitu ya, biasanya buat Anda yang lagi apa? Lagi nge-stuck gitu ya di bulan kemarin, kita bisa untuk memperbaharui keadaan gitu ya, atau bisa memperbaharui situasi gitu ya, yang mungkin cita-citanya di bulan kemarin gitu, cita-citanya kurang tercapai. Semoga di bulan ini kita bisa mengusahakan semuanya gitu ya. Apapun yang belum kita rayakan di bulan kemarin, semoga di bulan ini tercapai dan usahanya terus meningkat gitu ya. Seperti Rama bilang tadi, never give up on your dream gitu ya. Kalau kita terus berusaha, kalau kita terus berjuang, pasti kita bakal dapat gitu ya. Rekan Jati, tentunya ada hari untuk Anda mengapresiasi diri gitu ya. Kapan sih terakhir kali Anda bisa ngerasain kalau saya tuh sebenarnya layak loh jadi seperti ini gitu, atau saya itu bisa loh ngejadiin orang lain seperti saya gitu. Tapi nyatanya setiap hari kita stres dengan, waduh kedepannya mau jadi apa, waduh nanti malam kegiatannya apa. Padahal kalau kita gak mikirin nih rekan Jati, kalau kita terus berjalan tanpa memikirkan sesuatu, pasti kita bakal ya udah santai aja gitu ya, atau bahkan kita bakal jalanin sesuatu yang ya udah, kalau apa yang kita jalani hari ini saat ini itu yang bakal nanti kita dapatkan gitu. Tapi kita nggak boleh juga setiap hari dan setiap waktu seperti itu, karena kita bakal ada waktunya untuk kita thinking about that gitu ya, atau mikirin sesuatu yang, oh nanti saya mau jadi ini nih cita-citanya, atau saya mau rayain nanti di bulan segini, di tanggal ini, dan saya harus ngumpulin uang kah, atau apresiasi kah, atau apapun itu. Jadi kita bisa usaha dari awal gitu ya rekan Jati. Ya, Rama sudah bergabung bersama rekan Jati, tapi via live streaming TikTok ya. Tadi ada yang bergabung via streaming TikTok gitu ya, dan dari NTT katanya. Ada juga yang dari Aceh Timur yang sudah bergabung pada hari ini. Ada Kak Liza Z katanya, "Bang, request lagu bisa?" Bisa dong pastinya rekan Jati. Tentunya mau request lagu apa, tapi yang lilo ya, karena kita pengantar tidur di jam 23.36 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi kayaknya kita bakal satu dengerin ya, nomor bagus buat Anda untuk menemani Anda pada malam hari ini, dari Taylor Swift, Excel. Selamat malam dan tentunya selamat mendengarkan. I can see you standing on it.

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masih di 103,6 Jati FM, Dahar Obanda Aceh menemani Anda. Tentunya itu dia tadi lagu dari Gigi Perez menemani Anda, Sailor Song. Siapa sih yang gak kenal dengan nomor bagus berikut ini? By the way, Rekan Jati, ngomong-ngomong tentang hari yang akan dirayakan, pernah gak sih Anda ngerasain sesuatu yang mungkin ketika Anda melihat orang lain, ya Anda ngerasa iri gitu ya? Atau ketika Anda scroll sosial media, terus ngelihat nih, ada orang-orang yang diapresiasi mungkin oleh orang tua, sahabat, atau siapapun itu Rekan Jati. Tapi Anda gak pernah merasakan hal itu di dalam kehidupan Anda. Rasanya kayak, ya, kalau orang bilang tuh when ya, atau in another life gitu Rekan Jati. Tapi gak apa-apa, nanti kalau kita udah berkeluarga gitu ya, kita usahakan, Anda usahakan semuanya itu bakal tercapai di keluarga kita sendiri. Nah, ada masa trauma atau ada sesuatu yang menjanggal sehingga di masa tua kita ngerasa kalau ya bukan versi seperti yang kita harapkan. Semoga kita bisa berubah ketika nanti kita bisa ngebuka rumah tangga baru gitu ya. Dan jangan pernah dendam kepada anak kita, orang lain atau siapapun itu. Jadilah orang baik gitu ya. Kalau enggak pun jadi orang baik, Rekan Jati, jangan pernah jahatin orang lain gitu ya. Kenapa kita harus jahat ke orang lain? Ngapain kita harus jahat ke orang lain gitu ya? Sesuatu yang dibuat-buat gitu ya, kejahatan atau apapun itu, sebenarnya mengenakan gitu ya, menyenangkan di diri Anda atau ngebuat Anda ngerasa kalau Anda tuh lebih hebat dari orang lain. Padahal dengan Anda ngebuat itu, mungkin ada nanti biasanya Anda bakal dapat hal-hal yang seperti mereka lakukan gitu ya. Karena doa orang yang dijahati pasti dikabulkan gitu ya. Mustajab nih Rekan Jati. Gak kerasa lama sudah menemani Anda hampir 2 jam ya. Di pukul 23.50 ini gak kerasa juga Rama bakal nutup siaran pada malam hari ini di edisi 3 September 2026. Semoga Rekan Jati yang belum pernah merasakan perayaan di dalam hidupnya, one day gitu ya, one day atau mungkin suatu saat gitu ya, atau janganlah kita bilang one day, tapi nanti kita bakal usahain untuk diri kita sendiri gitu ya, kita bisa merayakan diri kita gitu ya. Jangan bersedih-sedih gitu, atau jangan overthinking gitu ya. Kita punya banyak teman, punya banyak keluarga. Kalaupun kita dibilang introvert atau lain sebagainya, atau bahkan kita nggak bisa bergaul, apa salahnya untuk diri kita sendiri? Kita bisa membahagiakannya, gitu ya Rekan Jati. Tetap semangat terus Rekan Jati, dan tentunya selamat istirahat. Langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, Dahar Obanda Aceh. Rama izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan tentunya selamat istirahat.

Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali.

0: segera undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Ratus 3.6 Jati FM.

103.6 Jathi FM, the heart of Banda Aceh.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Inilah 103.6 Jatina FM.
1: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103.6 JTFM.